0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bener kan?
1: Iya.
0: Tak selamanya, kadang-kadang. Kan artinya enggak kadang pernah.
1: Sempet indah.
0: Sempet indah.
1: Kan? Ini bilang tak selamanya selingkuh itu indah, berarti sebelumnya indah dong.
0: Indah, benar. Ini ketika orang ngomongin tidak indah ini pasti kena cancel culture ini.
1: Wah.
0: Ya. Wih, kamu selingkuh, benar. Tahu enggak arti selingkuh apa-apa? Selingan keluarga utuh. Wah. Jangan gitu. Kena cancel culture kan.
1: Iya, iya, iya. Tapi ngomongin soal yang sebelumnya indah terus jadi gak indah gitu kan. Ini berkaitan dengan pembahasan kita di What's On Social Media sekarang, Ecogers.
0: Gimana tuh?
1: Berkaitan dengan apa yang Yuda bilang, cancel culture ini ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya selama 2026 ini banyak sekali fenomena cancel culture di kalangan influencer, figur-figur orang-orang terkenal yang akhirnya kayak wah diomongin parah lah sama banyak orang gitu, dan akhirnya kayak unfollow merekanya gitu kan.
0: Benar.
1: Itu kan bagian dari yang dulunya awalnya suka terus jadi nggak suka gitu.
0: Benar.
1: Jadi sebelumnya itu sebenarnya banyak ya, yang paling kelihatan itu adalah ada satu influencer yang memang dia kayak motivator Gen Z, dia bilang kayak gitu.
0: Motivator Gen Z ya, edukator dia bilang kan. Storyteller and educator dia. Di gininya di sosial medianya.
1: Oh, yang ini ya. Tapi sebelumnya ada.
0: Sebelumnya beda, ada. Oh, beda lagi, beda lagi.
1: Kalau ini influencer memang.
0: Oke.
1: Okay. Influencer habis itu dia bilang dia punya usaha, dia punya bisnis gitu kan sendiri. Dia bilang juga woman super woman.
0: Oh gitu. Iya, yang berlima itu.
1: Bukan, ada lagi sebelumnya.
0: Oh, lah, sebelumnya.
1: Ya sebenarnya. Okay. Jadi yang itu yang pertama itu kalau setahu saya ya, setahu saya. Terus ya sebut saja namanya E. Nama depannya E gitu.
0: E.
1: Mungkin aku tahu ya main sosmed ya, dan mungkin para perempuan yang sempat follow dia juga karena kata-katanya itu sangat motivator banget gitu. Sama kayak yang cowok yang tidur siang bayi.
0: Oh, kripto-kripto gitu. Itu ya. Ya.
1: Gitu, mirip-mirip gitulah bahasanya.
0: Ini berarti Elang Kosagagana. bukan ya. Oh, anggapnya
1: mirip. Kena cancel culture karena dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita miskin, kita enggak punya value.
0: Oh.
1: Okay. Ada sempat yang seperti itu. Terus selanjutnya ada juga yang content creator. Mungkin Yuda pernah lihat dia sebenarnya nggak begitu tua tapi ditua-tuain pakai filter terus dia buat parodi lucu.
0: Nggak tahu
1: sebut sih, saja ya. Namanya influencernya A.
0: A.
1: Content creator sih dia.
0: A itu berarti Alang Kosagaya.
1: A gitu kan. Terus yang belakangan itu adalah yang berlima itu yang nge-podcast itu. Tapi sebenarnya jadinya berempat karena satunya hilang.
0: Iya,
1: satunya udah resign lah dari dulu gitu kan. Berempat dan mereka sempat fotoan. Dan fotonya itu kontroversi banget gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Kan udah tahu yang itu ya.
0: Iya.
1: Terus yang kemarin itu adalah salah satu band.
0: Iya, band.
1: Salah satu band Gen Z lah kita sebut Gen seperti Z, itu betul, karena peminatnya betul. Gen Z. Kalau kita yang milenial kayaknya enggak begitu sih ya kalau menurut saya gitu. Karena saya sempat nanya sama beberapa teman, "Hah, apa tuh?" gitu.
0: Dikira makanan kan?
1: Dikira makanan.
0: Buah-buahan apa itu ya?
1: Iya, benar-benar karena namanya kan kayak nama-nama buah ya.
0: Iya, gitulah ya.
1: Ya, buah yang bisa di blender gitu.
0: Betul.
1: Ya, terus yang terakhir itu adalah, nah ini yang benar-benar jadi omongan sekarang nih.
0: Oke.
1: Satu figur multi talenta di Indonesia, seorang perempuan juga. Dia punya YouTube, dia bisa nyanyi, dia bisa bikin lagu, dia bisa main film. Dia juga mengedukasi, ya seperti yang sudah bilang, dia edukator, storyteller gitu kan.
0: Betul.
1: Bikin YouTube. Dan banyaklah yang mengandungi dia gitu. Bush. Sebagai seorang figur. Habis itu kuliah di luar negeri juga.
0: Negeri, okay.
1: LPDP.
0: LPDP. Nah, tetapi udah. Apa yang diutarakan itu ternyata kalau orang Bali bilang tidak sesuai dengan DKP. Desa Kalepatronya.
1: Benar.
0: Oke, jadi kita lihat banyak sekali cancel culture tradition atau itu yang terjadi di Indonesia, dan kita akan mengajak Elkogers untuk merespon berita ini ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Elkogers memiliki informasi terkait dengan fenomena ini ataupun ada Mika yang bilang tadi itu cuma dikit, ini ada tambahan boleh?
1: Oh, boleh.
0: Boleh.
1: opini Anda berkaitan dengan yang awalnya suka jadi nggak suka.
0: Nah, gitu, bener.
1: Dan kompaan semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi silahkan cerita-cerita ya, DM kita di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Duh, Ling semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Ini marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
6: Kiki, pulang yuk, Ki.
7: Terus, kenapa?
6: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
7: Emang mau kemana?
6: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
7: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
6: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
7: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
6: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
7: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
6: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
7: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
6: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
7: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
5: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Cobra Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Cobra Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
0: 96.9

0: 96.9 Nekoga Radio Bali. Tiba-tiba kita bingung kuliah di mana. Bukan itu lagunya Maudie Ayunda. Maudie Ayunda?
1: Iya.
0: Oi, ini lagunya luar biasa sekali.
1: Gimana sih udah? Guru yang belakangan kena cancel culture.
0: Benar, dia aja kaget kan tiba-tiba gitu. Pasti hidupnya juga tiba-tiba mikir kuliah di mana gitu. Yeah. Kalau dia tahu ada tempat kuliah di sini, mungkin dia nggak keluar negeri.
1: Benar.
0: Ya, itu adalah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Yes, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan yang sesuai sekali untuk Anda yang punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Nah, di sini ada 4 program studi unggul yang bisa dipilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, serta teknologi pengolahan hasil ternak dan manajemen dan agribisnis. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Yang keempat, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang konsentrasinya di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kritis, serta memperhatikan sustainable development goals dengan prinsip yang diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Di kampus ini, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga keren nih, Elkogers, karena kelasnya udah pasti bersih dan ber-AC ya. Terus ditunjang pula dengan laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi hari ini pun Anda masih bisa kok daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung saja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576.

0: culture yang paling banyak di timeline-nya Rani ini adalah tentang band. Band tentang buah-buahan yang di jus itu. Oh, oke. Okay. Itu agak ngeselin sih, tapi enggak tahu benar atau gimana ya, karena itu kan permasalahan dari penyelenggara sama bandnya sendiri gitu. Yeah. Ada yang bilang katanya penyelenggaranya dari dulu emang bermasalah, tetapi kalau dilihat ada juga dari bandnya juga yang bermasalah. Mm-hmm. Tapi ngelihat respon vokalisnya, saya lebih nyalahin si band katanya. Oke, okay, itu Rani. Kenapa sama vokalisnya ya?
1: Ya kurang gini sih ya, kurang tahu sih sebenarnya ya dibalik itu gimana. Walaupun di thread sendiri lumayan rame nih obrolan berkaitan dengan vokalisnya ini.
0: Benar.
1: Padahal kan yang kena itu kan sebenarnya bandnya.
0: Bandnya betul.
1: Tapi yang kena hujat itu dominannya itu adalah si vokalisnya.
0: Vokalis,
1: karena vokalisnya itu nge-live sih kayaknya itu ya dia live di video ini itulah ya.
0: Benar.
1: Terus dia bicaranya, mohon maaf, kasar banget.
0: Kasar banget.
1: Kalau menurut saya itu kasar banget.
0: Benar.
1: Dan akhirnya diprotes lah sama banyak netizen ataupun orang-orang yang dulu suka banget sama bandnya ini.
0: Mm-hmm.
1: Sebut saja JL.
0: JL. Iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Buah-buahan yang di blender itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Benar.
1: Buah-buahan yang di blender itu apa ya, yang awalnya suka jadi nggak suka lagi. Ada gini juga nih, ada Indah juga,
0: Indah
1: seputaran Sesetan juga, dia cerita kalau iya kak, salah satu band itu aku suka banget lagi sama lagunya, kayak aku sering request juga di Elkoga deh salah satu lagunya, tapi karena ada insiden seperti itu okelah, suka karyanya aja tapi orangnya enggak.
0: Akhirnya kena ke gini ya, ke orang yang membuat ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau biasanya kena ke orangnya sama karyanya enggak sih biasanya? Nyatu gitu ya, antara karya
1: seringnya
0: semua orang.
1: Seringnya begitu, seringnya begitu.
0: Mm-hmm.
1: Orang-orang yang mungkin objektif ya.
0: Uh-uh.
1: Ataupun ya suka karyanya tapi figurnya enggak.
0: Terakhir soalnya si Indah juga gabungan, katanya dia bilang, ya terakhir dia bikin konser setelah kasus di Batam tuh, si vokalisnya bilang, kami dari Juicy Bagasi. Mungkin bagi beberapa orang termasuk Indah juga ya. Kemudian ada juga nih dari Retno. Kalau Retno katanya mau fokus pada yang kena cancel culture tuh, yang tiba-tiba cinta datang kepadaku. Oh, vokalisnya itu. Katanya iya sih, di zaman sekarang ketika kita banyak masalah, tiba-tiba dia muncul dengan konten seperti itu buat sedih gitu katanya. Padahal dia tuh kan orang berada, punya basis penggemar, setidaknya memiliki rasa empati itu lebih baik ya, gitu kata Retno ya. Kalah dia sama katanya sama Serina.
1: Oh iya.
0: Ih keren.
1: Langsung turun ke gini ya, hutan
0: ke,
1: ya.
0: Ke hutan memadamkan itu katanya ya.
1: Benar-benar. Dan ya ini kasus yang terfresh ya, terbaru sih ya dari sekian rentetan kasus yang ada ya Koger.
0: Betul banget.
1: Berkaitan dengan cancel culture ini ya. Rata-rata sebelum-sebelumnya itu figur-figur yang entah itu menginspirasi atau figur yang lucu. Dari konten-kontennya, parodi-parodinya lucu semua gitu, bikin kita terhibur lah ya.
0: Benar.
1: Ternyata dia punya sisi lain yang wah. Bikin kita geleng-geleng kepala. Abis itu juga ya seperti yang terakhir ini, yang baru-baru ini beberapa waktu yang lalu sih ya, kalau misalnya Anda buka threads ataupun sosial media tertentu pasti nongol di pemberitaan mengenai artis ini gitu.
0: Bener banget.
1: Yang kita bilang itu panutan, tapi ya lagi-lagi gak cocok sama perspektif kebanyakan orang di momen yang sekarang.
0: Bener banget. Jadi ya kita emang harus sering-sering menjaga diri ya, supaya gak kena kasus-kasus seperti mereka nih.

0: memang kalau ngomongin cancel culture itu bukan sesuatu yang mudah di zaman sekarang ya. Iya. Karena hampir semua orang memiliki, kalau kita bilang tuh bisa menyatukan suara dengan cepat di zaman ini.
1: Benar sekali. Dan ya ini yang terjadi ya belakangan ini yang paling ramai kongres mengenai cancel culture. Berkaitan dengan figur yang ya cukup famous lah di Indonesia ya.
0: Betul. Dan ya mari kita sama-sama melihat keadaan sekitar ya. Semoga aja hal ini gak terjadi di kehidupan kita. Kalau sebenarnya kita mau berkomen-komen itu sebenarnya bebas. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika kita punya basis penggemar yang cukup besar, kemudian isi dari komen itu tidak mencerminkan apa yang terjadi sekarang, malah terkesannya meremehkan atau near empathy, voice near empathy, itu bisa cepat banget loh impactnya di zaman sekarang ya.
1: Benar, jadi hati-hati dalam bersosial media. Kali aja nih ada influencer yang dengerin Alkoga ya, dengerin kita berdua. Hati-hati loh di momen-momen sekarang ini, tahun-tahun ini.
0: Betul.
1: Apa ya, netizen itu ngerujaknya cepat banget gitu.
0: Lagi banyak buah hari ini ya. Tadi ada yang jus-jusan, sekarang ada rujak. Tapi intinya makan buah tuh sehat bagi kita Gogers. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, waktunya kita untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Yes, Mika Karissa pamit ya dari Alkoga Fresh Morning.
0: Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And good.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indah.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Bagi hari ini ada Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang. Jadi untuk Anda tetap atensi ya di 96,9 FM LKGR Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hari Senin ini adalah hari dimana penentu hari-hari Anda selama beberapa minggu ke depan ataupun beberapa hari ke depan lebih tepatnya, Elkogers. Dan memang kalau misalkan sudah mengingat hari Senin gitu kan, jadi kalau misalkan sudah mengingat hari Senin, ya banyak sekali keluh kesah yang mungkin ada di dalam hati Anda ya. Entah itu mengeluhkan karena tugas kantornya banyak, ataupun karena tugas rumahnya menumpuk, atau bahkan kedua-duanya. Jadi kalau misalkan memang Anda mengeluh gitu kan di hari Senin, solusinya rubahlah mindset Anda ke hal yang lebih positif lagi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pikirkan yang baik-baiknya, seperti itu. Jadi rubah mindset Anda yang buruk-buruk ke hal yang lebih positif. Contohnya saja, wah besok hari Senin pasti saya akan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Atau mungkin kalau misalkan tugas Anda banyak, oh pasti saya akan bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik dan juga pastinya tepat waktu. Dan banyak hal-hal positif lainnya yang bisa Anda rubah dalam hidup ini, Elkogers. Jangan mulu-mulu cemberut pagi-pagi, ya kan? Jangan mulu-mulu mengeluhkan hal yang belum terjadi di hari ini, Elkogers. Tetap semangat juga untuk menjalani hari-hari, terutama untuk Anda yang kali ini sedang bekerja di pagi hari ini. Dan memang kalau misalkan berbicara soal dunia kerja itu banyak sekali ya, entah itu rekan kerja, entah itu pekerjaan yang sedang Anda geluti, dan juga mood Anda dalam menjalani pekerjaan tersebut. Dan kalau misalkan untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan dan bisa dibilang mendapatkan penolakan sana-sini, ya jangan pernah putus asa. Mungkin Anda introspeksi diri, kira-kira apa sih yang kurang dalam diri saya ya. Mungkin kalau misalkan Anda beranggapan bahwa diri Anda sudah pintar, sudah mampu, seperti itu, mungkin ada beberapa hal yang tidak Anda sadari, yaitu soft skill, Elkogers. Jadi di era digital yang memang serba cepat, itu banyak sekali orang berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan teknis ataupun hard skill-nya ya. Namun yang memang sering terlupakan ini adalah soft skill, di mana kemampuan non teknis yang memang justru sering menjadi penentu kesuksesan karir seseorang. Jadi soft skill ini bukan hanya sekedar pelengkap saja, melainkan pondasi yang memang membentuk karakter profesional, cara Anda berinteraksi, dan juga kemampuan beradaptasi di tempat Anda bekerja. Dan untuk lebih jelasnya lagi di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, saya akan membahas seputar soft skill, Elkogers ya, yang mungkin akan bisa Anda aplikasikan terutama di dunia kerja. Dan bukan hanya itu saja, saya juga akan menemani segala aktivitas di pagi hari Anda dengan single-single acik dari Blantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elkoger Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang soft skill Alkogers, jadi saya akan menggali sedikit ya, kira-kira perbedaan hard skill dengan soft skill itu apa kira-kira. Nah, kalau untuk ringkasnya, hard skill itu adalah kemampuan intelektual Anda yang Anda miliki, entah itu dari ilmu pengetahuan dan juga pendidikan yang memang Anda tekuni untuk bekerja. Dan soft skill itu sendiri adalah kemampuan yang memang berhubungan dengan kepribadian, komunikasi, dan juga cara seseorang bekerja dengan orang lain atau di suatu perusahaan. Berbeda dengan hard skill Alkogers yang memang bisa diukur secara konkret, soft skill sendiri lebih bersifat emosional dan juga interpersonal. Nah, jadi kalau misalkan dibahas menurut artinya mungkin belum terlalu mengenali ya, jadi saya boleh berikan contohnya. Dan contoh soft skill itu diantaranya kemampuan Anda dari segi berkomunikasi, kepemimpinan, bekerja sama dalam tim, manajemen waktu, kemampuan beradaptasi dan juga empati serta etika Anda dalam bekerja. Dan soft skill sendiri itu tidak bisa diperoleh hanya dari buku ataupun pelatihan teknis saja ya. Jadi soft skill sendiri itu terbentuk dari yang namanya pengalaman, kebiasaan dan juga refleksi diri. Dan mungkin dari Anda yang ada yang bertanya, kira-kira penting tidak ya soft skill itu dalam dunia kerja? Ya memang itu sangat dibutuhkan ya, terutama untuk Anda yang mungkin sering ditolak dalam pekerjaan ataupun sering mengalami suatu masalah di dunia kerja. Jadi beberapa di antaranya yang memang soft skill itu memang sangat penting di dunia kerja itu pastinya menentukan keberhasilan dalam karir Anda. Karena banyak perusahaan itu menyatakan bahwa mereka lebih memilih karyawan yang komunikatif, disiplin, dan juga mudah bekerja sama daripada yang hanya pandai dari secara segi teknis saja. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas tim dan juga keunggulan lainnya yaitu membangun citra profesional. Serta yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu mendukung hard skill juga. Jadi hard skill ini bisa menjadikan Anda ahli di bidangnya, tetapi soft skill lah yang memang membuat Anda bisa bekerja dengan orang lain dan juga memimpin suatu perubahan di tempat Anda bekerja atau dalam suatu organisasi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM OKG Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini ingin mendalami hard skill, terutama di bidang pertanian, sains, dan juga teknologi, saya punya tempat ataupun rekomendasi yang tepat untuk Anda OKG, yaitu di Universitas Warmadewa. Nah, saya jelaskan sedikit OKG, karena di Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kasari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan berkembang. Dan kalau berbicara soal pertanian modern, Alkagers, itu tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri, itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, Alkogers, ada juga program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan serta hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya yang bisa Anda pertimbangkan, yaitu staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit LKGers ke fasilitas kampusnya. Kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super.

tercepat. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, LKGers. Putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Setiap profesional, baik itu muda ataupun yang sudah senior, pasti membutuhkan yang namanya soft skill yang mumpuni untuk bisa bersaing di dunia kerja. Pasalnya nilai akademik dan juga hard skill saja memang tidak cukup juga LKGers untuk Anda berkembang terutama di dunia kerja. Dan beberapa soft skill yang perlu dimiliki oleh semua profesional, baik yang baru atau yang muda ataupun yang sudah senior, di antaranya yaitu berpikir kritis. Jadi salah satu soft skill utama yang penting dimiliki profesional adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, kemampuan tersebut erat kaitannya dengan skill berpikir kritis. Jadi Anda bisa melatih soft skill yang satu ini dengan dua hal LKGers, yaitu membaca buku serta melakukan debat dan juga diskusi. Dan kedua kegiatan ini sangat membantu dalam mengembangkan soft skill berpikir kritis. Jadi membaca itu dapat membantu Anda untuk mengenal lebih banyak yang namanya kosakata, membuka wawasan, dan juga memperdalam pembelajaran tentang berbagai topik. Dan selain itu, Anda juga perlu sering melakukan debat serta diskusi. Tapi LKGers, debat ataupun diskusinya ini saya harap sesuai dengan logika dan juga sesuai dengan intelektual yang Anda miliki. Jangan sampai asal-asalan untuk mengungkapkan perdebatan seperti itu, yang nantinya pastinya akan menimbulkan suatu masalah. Dan Anda juga bisa melakukannya bersama dengan keluarga, dengan teman ataupun rekan kerja yang dekat dengan Anda dulu. Dan tidak perlu mendiskusikan hal-hal yang memang terlalu berat seperti itu ya. Cukup Anda bisa sekedar membahas isu-isu hangat di sekitar Anda, seperti film dan juga buku yang baru saja Anda baca.

0: 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Radio Bali. Masih dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, dan masih bersama saya Kori Purnama. Satu single dari miliknya Tulus yang berjudul Hati-hati di Jalan. Spesial saya putarkan untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan ya. Entah itu sedang berkendara ataupun lagi gerasa gerusu gitu istilahnya ya, karena udah kesiangan, ini udah telat ya. Dan ataupun untuk Anda yang saat ini sedang dinas keluar, dan apapun aktivitas Anda ya yang berada ataupun berhubungan dengan di jalan raya, tetap saran saya hati-hati di jalan, dan juga utamakan keselamatan Anda serta utamakan keselamatan pengendara lainnya juga. Dan untuk Anda nih yang sedang beraktivitas di hari Senin ini, entah itu bekerja ataupun sedang melakukan aktivitas rumah tangga lainnya, semoga dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia itu juga bisa dapat menghibur suasana Anda di hari Senin ini. Dan masih seputar topik yang kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti, yaitu soft skill yang harus dimiliki dalam dunia kerja, itu akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Alkogear Ready Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

harus Anda miliki dalam dunia kerja selanjutnya adalah ilmu untuk berkomunikasi, Alkagers. Jadi soft skill yang satu ini memang sangat penting dimiliki, baik untuk profesional muda ataupun yang sudah senior, maupun untuk kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dan cara mendapatkan soft skill ini pastinya dapat Anda mulai dari menjadi pendengar yang baik. Ketika seseorang mendengarkan orang lain berbicara, kebanyakan orang akan fokus pada apa yang harus dikatakan selanjutnya, bukan pada apa yang sedang dibicarakan. Lewat belajar untuk mulai mendengarkan dengan baik, maka Anda juga akan dapat belajar berbicara dengan baik. Jadi ketika dua-duanya telah Anda kuasai, barulah Anda akan dapat menjadi komunikator yang baik juga, Alkagers. Dan cara lain untuk mengembangkan soft skill ini adalah dengan cara merekam percakapan Anda yang Anda lakukan. Dan setiap Anda mendengarkannya, pastinya Anda akan tahu apa yang kurang dari kemampuan berkomunikasi yang Anda miliki saat ini.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
0: 96.9.

9 FM Okogen Radio Bali. Soft skill yang harus dimiliki dalam dunia kerja selanjutnya yaitu mengakses, menganalisis dan juga menyintesis informasi. Nah, maksudnya apa dari semua hal tersebut? Ya memang Okogers di saat-saat ini menyebarkan dan juga mengakses sebuah berita adalah hal yang memang sangat mudah. Dan akibatnya semakin banyak informasi yang datang pada kita, tapi tidak terbukti kebenarannya. Memang ada beberapa hal yang memang seperti itu. Jadi seorang profesional itu selayaknya dapat melihat suatu informasi dengan lebih bijak lagi. Dan tak hanya mengakses kemudian menelannya mentah-mentah ataupun bulat-bulat, Anda juga harus menganalisis dan juga mensintesis informasi tersebut agar tahu kebenarannya. Oh, ternyata yang dikatakan si A ini ada benarnya juga. Ataupun informasi yang saya lihat dari sebuah situs itu ternyata sudah terbukti relevan. Dan ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya itu pastinya akan membuat seseorang terlihat kurang profesional di mata orang lain ya. Dan pastinya ini juga akan menimbulkan gosip yang belum tentu teruji kebenarannya.

0: jatuh di sini.
1: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
1: Klendi Smart, ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart, pilihan yang termurah. 96.9

96,9 FM OKG Radio Bali. Seorang pekerja wajib untuk memiliki soft skill yang namanya manajemen waktu. Dalam dunia kerja, menjadi tepat waktu adalah hal yang memang cukup penting. Dan datang terlambat ataupun menyelesaikan tugas lewat dari deadline, ini adalah contoh bahwa Anda tidak memiliki manajemen waktu yang cukup baik. Dan selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang kurang begitu disiplin dan juga tidak profesional, terutama dalam segi pekerjaan. Dan meskipun Anda bukan orang yang suka menjadwalkan segala hal, tapi sebuah timeline dan juga jadwal kerja harian itu selalu penting untuk dipertimbangkan demi menguasai skill yang satu ini. Dan bukan hanya manajemen waktu saja, LKGers. Semua manajemen, entah itu manajemen pekerjaan, manajemen Anda dalam segi waktu, dan juga dari segi segalanya, itu memang sangat penting, terutama dalam segi keuangan juga. Dan untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, terutama dari segi hard skill, saya punya rekomendasi tepat untuk Anda, LKGers, yaitu kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi sadar atau tidak, memang ilmu manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan,

manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, dan juga harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang memang lengkap dan juga pastinya terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus Timi Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, atau mau kerja, gampang. Tinggal set-set, sudah nyampe ya. Dari kampus Timi Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, Alkogirls? Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran, bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia.

sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

kreatif dan juga inovatif. Ketika soft skill ini pastinya sangat berkaitan dan juga wajib untuk dimiliki para pekerja. Rasa ingin tahu adalah awal mula datangnya sebuah ide kreatif dan juga sebuah inovasi. Dan selain itu, ketiga soft skill ini juga sangatlah berguna dalam hal penyelesaian masalah. Karena ketika Anda menghadapi sebuah masalah dalam pekerjaan, rasa ingin tahu akan membuat Anda tidak berhenti mencari sumber permasalahan tersebut hingga berhasil mendapatkannya. Dan saat Anda sudah mengetahui sumber masalahnya, oh ternyata di sini, seperti itu. Jadi Anda harus memiliki solusi yang tepat dan juga efektif untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan tidak lepas daripada itu, Alkagirs, kreativitas dan juga inovasi ini pastinya akan sangat membantu Anda untuk mencari solusi paling efisien untuk masalah yang sedang Anda hadapi, terutama di dunia kerja.

0: 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali. Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
0: More music. More fun. 96.9

96,9 FM Agoga Radio Bali. Skill selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, terutama pekerja muda ataupun yang sudah senior barangkali ya, itu adalah kemampuan kerjasama dan juga kolaborasi. Menjadi seorang yang bisa diajak bekerja sama, terutama di dalam tim, itu pastinya sangat penting untuk karir Anda, Elkogers. Banyak orang yang mampu bekerja dengan sangat baik, tapi kalau misalkan bekerja sendiri, ya beda kalaupun urusannya dengan bekerja sama dalam tim Elkogers. Jadi ada beberapa rekan kerja ataupun ada beberapa pekerja yang memang kesulitan ketika harus bekerja sama, terutama bekerja sama dari segi tim. Dan hal seperti ini pastinya akan menyusahkan diri sendiri dan juga menghambat kinerja tim. Maka dari itu Anda harus mengasah skill yang satu ini jika ingin berhasil sebagai seorang profesional dalam dunia kerja.

96,9 FM Elkoger Radio Bali, intinya Elkogers. Jika Anda memiliki skill-skill yang sudah saya sebutkan tadi selama kurang lebih 2 jam ke belakang tadi, Anda akan memiliki daya saing yang kuat saat melamar pekerjaan ataupun saat Anda bekerja di tempat kerja. Begitu pula dengan memiliki hard skill yang memang sedang dibutuhkan industri. Jadi harus seimbang ya antara soft skill dan juga hard skill yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja, semangat. Semoga pekerjaan Anda cepat terselesaikan dan juga pekerjaan Anda selalu menyenangkan untuk Anda kerjakan. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Elkoger Radio Bali, itu artinya sudah tuntas kebersamaan kita di ajang wacana seputar wanita kali ini. Dan semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat Anda aplikasikan dan juga dapat bermanfaat untuk Anda. Dan semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja Elkogers dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: cek status sih.
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Duh, Leng Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nemar calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9 FM
0: El Cougar Radio.

96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger, apa kabar siang hari ini ya? Cuacanya panas banget di luar. Dan kita mulai hari Senin ini di awal minggu, pasti rasanya kayak udah gedebak-gedebuk dari tadi pagi ya Elkoger. Tapi buat Anda yang sekarang lagi makan siang, lagi bekerja seperti biasanya, atau mungkin sudah rebahan di kasur sambil istirahat gitu ya, ya apapun aktivitas Anda di siang hari ini, semoga siang ini mood Anda tetap happy Elkogers. Dan jangan kemana-mana dulu, karena siang ini Devi bakal menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon. Dan pastinya nanti juga bakal ada beberapa informasi penting dan pastinya lagu-lagu yang bisa banget menemani siang Anda hari ini. Makanya stay tune terus sampai nanti di jam 2 siang.

107.9 Alfajar Radio Bali. Di siang hari yang cerah ini, mungkin beberapa dari Anda perutnya itu sudah mulai keroncongan ya Alfajars, apalagi buat Anda yang dari pagi itu belum makan. Pasti rasanya sekarang tuh Anda lagi mau cari makan apa ya enaknya gitu kan. Tapi jangan cuma mikirin mau makan apa aja hari ini Alfajars, ataupun mau cari makan apa ya hari ini enaknya gitu kan. Terutama buat Anda yang sekarang tuh lagi cari tempat kuliah juga ya, sekaranglah saatnya Anda itu mulai mencari kampus yang sesuai sama minat dan rencana Anda di masa depan. Karena kuliah itu bukan sekedar jadi mahasiswa kupu-kupu aja ya Alkegers, alias mahasiswa kuliah pulang aja ya. Tapi gimana Anda itu bisa memilih lingkungan belajar yang bisa mendukung Anda untuk berkembang. Nah, jadi buat Alkegers yang sekarang masih bingung mikirin kuliah di mana, tapi Anda itu punya minat di bidang sains, di bidang teknologi gitu kan, pokoknya yang alam-alam gitu ya, tenang Alkegers, karena saya akan rekomendasikan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis untuk Anda yang ingin punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini nantinya Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, serta pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini nantinya Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini nantinya Anda akan berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Yang pastinya itu semua berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan juga ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan Alkegers juga harus tahu keunggulan lainnya. Yang pertama, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium, pembelajaran, dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi gak perlu mikir lama lagi, pudusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi Alkegers? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

96.9 Alkogear Radio Bali. Itu tadi buat Anda yang lagi mikirin urusan kuliah ya Alkogers. Nah sekarang kita geser sedikit karena ada hal lain yang juga gak kalah penting ya Alkogers. Siapa sih yang gak suka dengan promo ya? Apa butuhkan itu ternyata lagi dapat promo dan harganya itu bisa jauh lebih hemat. Nah, buat Alkogers yang pengen belanja dalam jumlah yang banyak tapi masih pengen tetap hemat, saya rekomendasikan Anda berbelanja di Klendis. Karena di Klendis ini ya, selain tempatnya luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget menemani rutinitas Anda sehari-hari. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis lagi ngadain promo loh Alkogers. Dari Rp1.300. Kemudian ada Soklin pewangi yang isi 800 ml all varian, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Kemudian ada Nexstar cookie strawberry yang 14 gram, mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu ada Huki liquid cleanser yang 450 ml, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.900. Lalu ada Hanasui lip cream yang 4 gram, mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu ada Popokku Adut ya, itu mendapatkan harga sebesar Rp47.900. Dan yang terakhir ada 2 kelinci tos-tos original yang isi 175 gram, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500. Itu baru setengahnya aja Alkogers. Mending Alkogers ini langsung aja datang sekalian lihat-lihat promo yang lainnya juga di Klendis ya. Ingat, kalau misalnya Anda datangnya ke Klendis, lihat-lihat promonya di Klendis, belanjanya juga harus di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Siang-siang gini emang paling enak ngobrol santai sambil ditemenin lagu-lagu yang santai gini juga ya Alkogers. Apalagi buat Anda yang lagi istirahat dari kesibukan, jangan sampai waktu santainya itu lewat begitu aja ya. Tapi ngomong-ngomong soal kesibukan, mungkin ada juga nih dari Anda yang lagi sibuk mikirin kuliah di masa depan ya. Terutama buat Anda yang sekarang lagi cari kampus atau masih bingung mau lanjut kuliah di mana gitu kan. Tapi Anda itu tertarik sama dunia bisnis, kemudian tertarik untuk mengelola suatu usaha, sampai gimana caranya mengambil satu keputusan gitu ya. Mungkin ilmu manajemen ini bisa jadi pilihan yang menarik Alkogers. Karena menurut saya ya, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi ilmu ini bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri? Bisa. Mau jadi pegawai perusahaan? Bisa. Bahkan mau jadi owner sekalipun? Bisa, Alkogers. Dan tahu gak sih, kalau di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik. Salah satunya ada di STIMI Handayani. Jadi ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi sudah terlihat ya, kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Alkogers yang penasaran emang di mana sih lokasi kampusnya gitu kan? Untuk lokasi kampusnya itu ada di Jalan Tuket Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Anda habis kuliah mau nge-mall bisa, mau nugas sama teman-teman bisa, atau bahkan mau hangout itu bisa banget Alkogers. Gampang, tinggal sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199. Buruan daftar di STIMI Handayani.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96.9 Alkogia Radio Bali. Satu lagu dari Payung Teduh sudah membawa kita di jam 1 siang hari ini, Alkogers. Tidak terasa rupanya Devi sudah 1 jam menemani ruang dengar Anda. Tapi buat Alkogers yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan buat Anda yang mungkin siang hari ini punya rencana mau keluar menuju suatu tempat, ingat Alkogers, jangan lupa bawa jaket ya. Karena siang hari ini cuacanya cukup panas sekali. Panasnya tuh bukan panas biasa, tapi panasnya tuh panas banget ya. Jadi kalau misalnya Anda di rumah menjemur sesuatu, rasanya nanti sore itu udah kering, Alkogers. Terutama buat Anda yang punya jemuran numpuk basah, sepertinya Anda harus menjemur sekarang juga ya, supaya nanti sore cepat kering ya, Alkogers. Dan tentunya masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita, yang pastinya Devi masih dong ya nemenin Alkogers di siang hari ini di ajang High Noon edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September ya. So stay tune terus sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Alkogear Radio Bali. Kalau selama ini Anda merasa beberapa makanan yang Anda coba itu cepat expired, mungkin Anda harus tahu Alkogear kalau ada beberapa makanan yang ternyata itu bisa awet bertahun-tahun, bahkan yang pada dasarnya itu bisa bertahan selamanya ya. Misalnya seperti madu. Nah, madu ini pada dasarnya bisa selamanya kok Alkogear, tapi kalau misalnya madu yang Anda miliki itu sudah mulai mengkristal, berarti Anda bisa tinggal hangatkan saja. Kemudian ada garam. Nah, garam ini sebenarnya bisa sampai kapan aja kok Alkogear, asal Anda itu menyimpannya di tempat yang kering dan juga bersih. Kemudian ada pure maple syrup. Nah, ini sangat bisa tahan lama ya ketika belum dibuka. Tapi ketika Anda sudah buka, ya berarti Anda harus menyimpannya di kulkas ya. Kemudian ada pasta kering. Nah, pasta kering ini bisa sekitar 2 tahun untuk kualitas yang oke ya Alkogear. Yang penting Anda menyimpannya di tempat yang kering lagi, dan pastinya harus di tempat yang tertutup. Dan yang terakhir ada maizena. Nah, tepung maizena ini ya ternyata bisa bertahan sangat lama Alkogear, selama Anda menyimpannya itu di tempat yang kering, pokoknya bebas dari kelembapan ya Alkogear. Pokoknya intinya itu ya, kuncinya itu tetap harus di tempat yang kering, di tempat yang tertutup, dan disimpan dengan benar. Dan semoga ya ini tuh bisa berguna ketika satu hari nanti Anda lagi bersih-bersih di dapur.

0: Telco dan Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. 96.9
0: El Cobra Radio Bar.

106.9 Alkogear Radio Bali. Akhir-akhir ini lagi sedih banget saya Alkogers karena habis baca berita ya tentang korban yang terkena ledakan kompor gas. Wow, sepertinya kita harus sama-sama lebih waspada lagi ketika menyalakan kompor ya Alkogers. Nah, supaya kita semuanya ini bisa sama-sama lebih waspada dan sama-sama bisa belajar ketika ingin menyalakan kompor, berarti kita harus sama-sama tahu ya beberapa arti dari warna api pada kompor, terutama buat Anda yang mungkin belum tahu artinya. Yuk kita sama-sama kasih, sama-sama pelajari ya Alkogers. Yang pertama, ketika warna api pada kompor itu biru merata, yaitu berarti pembakarannya masih optimal Alkogers, karena campuran gas dan oksigennya itu masih cukup. Kemudian ketika warnanya biru plus di ujungnya itu ada warna kuning, ini masih bisa terbilang normal. Tapi ketika warnanya itu sudah semakin kuning dan kuningnya itu dominan, berarti harus diperhatikan kembali. Kemudian kalau warnanya sudah oranye atau kuning, nah berarti pembakarannya kurang sempurna. Jadi Anda harus mengecek dan membersihkan burner. Dan yang kalau misalnya warna itu merah ya, berarti Anda harus perlu memperhatikan kembali ya lebih dalam, karena ini bisa dipengaruhi dengan kontaminan atau kondisi burner Anda. Dan yang terakhir, kalau warnanya itu sudah biru, kemudian ada oranye-nya, terus besar apinya, nah ini harus diwaspadai sekali Alkogers. Anda harus mengecek burner, kemudian harus mengecek regulator dan juga selangnya. Jadi semoga 5 warna api beserta artinya ini tuh bisa kita semua pelajari ya, supaya kedepannya ketika kita mau masak atau menyalakan kompor, ingin membuat sesuatu, kita semua jadi lebih waspada lagi dan semuanya jauh lebih aman ya.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesha kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
4: Hot Request
3: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
6: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
7: Yeah! You are listening!

96.9 El Kogar Radio Bali. Kalau misalnya Anda lagi pengen banget makan ikan tapi pengen masak sendiri, mungkin Anda pergi ke pasar ya nanti sore El Kogers. Tapi kalau misalnya Anda sudah pergi ke pasar nanti sore atau besok pagi terus milih ikannya masih bingung, mungkin Anda harus tahu ya beberapa cara untuk memilih ikan segar dalam 10 detik. Jadi ini baru aja Devi temuin loh. Jadi jangan cuma lihat warnanya aja. Mungkin Anda harus mengecek hal yang lainnya juga ya. Misalnya Anda harus melihat matanya. Kalau ikan segar itu umumnya punya mata yang jernih, kemudian cerah dan juga tidak keruh. Tapi kalau misalnya matanya itu sudah keruh dan cekung, itu bisa berarti tandanya ikannya sudah enggak fresh lagi ya Alkogers. Kemudian Anda juga bisa mengecek insangnya. Nah, insang ikan ya itu yang segar biasanya tampak merah cerah ataupun warnanya itu bisa merah muda dan enggak yang berlendir berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya warnanya itu sudah coklat ke abu-abuan dan baunya sudah menyengat, berarti itu juga udah enggak fresh lagi. Kemudian Anda bisa tekan-tekan dagingnya kalau misalnya enggak jijikan dengan ikan yang mentah ya, karena daging ikan yang segar itu akan terasa lebih padat dan elastis ketika ditekan. Namun setelah Anda tekan dagingnya kembali ke bentuk semula, itu berarti masih oke banget ya. Tapi kalau misalnya Anda tekan malah lembek dan meninggalkan cekungan, itu perlu diwaspadai kembali. Dan yang terakhir, cium aromanya ya. Buat alkogers yang mungkin agak sensitif hidungnya ketika di pasar, terutama beli ikan, nah ini perlu hati-hati juga. Tapi buat alkogers yang pengen banget dapetin ikan yang fresh ya, ingat alkogers, ikan yang segar itu harusnya punya aroma yang segar dan ringan juga ya, bukan bau yang amis, yang nyengat ataupun bau asam. Kalau misalnya baunya tajam ataupun

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu.

0: TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.

96.9 Alkogear Radio Bali. Ketika Anda sudah sibuk dengan kerjaan selama seminggu, mungkin ada saatnya Anda itu harus adalah Alkogear satu hari pergi healing ataupun jalan-jalan ya. Jalan-jalan sekitar rumah aja tuh sebenarnya udah cukup Alkogear. Yang penting Anda itu bisa ngerasa lega dari kesibukan selama seminggu ya. Karena jangan sampai Anda stres. Kalau udah stres itu susah banget Alkogear, karena bisa dampaknya itu bisa kena ke tubuh kita sendiri ya. Apalagi kalau udah stres itu gampang kena autoimun bahkan eksim. Nah, buat Alkogear yang ngalami gatal-gatal karena eksim ataupun ruam di tubuhnya, mungkin Anda harus mencoba ramuan alami dari bahan yang cukup sederhana ya. Misalnya seperti beras segenggam dan kelapa muda yang utuh dan dibuka di ujung batoknya aja. Cara membuat dan memakainya pun simple Alkogear. Jadi cukup masukkan beras ke dalam kelapa muda yang masih dalam bentuk tempurung ya. Lalu biarkan 6 sampai 7 jam, bukan 7 menit ya, 7 jam. Lalu angkat dan giling beras sampai berasnya itu jadi bubur halus. Nah, setelah halus itu bisa dioleskan ke bagian tubuh yang gatel, yang ruam, yang eksim atau telapak kaki Anda yang pecah-pecah. Jadi semoga ini cocok ya buat Alkogear yang mungkin lagi berjuang melawan gatel-gatel karena eksim dan bisa membantu meredakan gatelnya.

96.9 Alkogear Radio Bali. Satu lagu dari Yura Yunita hampir membawa kita di penghujung ajang High Noon edisi hari ini, Alkogers. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi sampai sekarang. Pokoknya apapun aktivitas Anda siang hari ini sampai seterusnya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mood Anda tetap happy lah ya pokoknya. Dan buat Alkogers yang ngerasa lagi gatel-gatel karena eksim, karena banyak pikiran, pergilah healing sekali-sekali jalan-jalan ya, supaya enggak eksim lagi dan bisa mencoba beras segenggam tadi dengan kelapa muda ya. Semoga itu bisa membantu. Kemudian ketika Anda mau masak nantinya, Anda bisa lebih waspada lagi dengan warna-warna api yang ada dalam kompor. Dan kalau misalnya Anda lagi pengen makan ikan tapi pengen masak sendiri, terus Anda pergi ke pasar, mungkin Anda harus mengingat 10 detik yang tadi Devi sampaikan ya. 10 detik Anda bisa mengecek 4 yang harus wajib dicek ketika Anda membeli ikan, supaya Anda mendapatkan ikan yang lebih segar ya, oke girls. Tapi karena ini sudah pukul Tika pamit dari ruangan Anda. Terima kasih Alka Girls. Kita masih bisa kok ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio.

Dan di 6.9 Elkoger Radio Bali, semoga sih tidak ada yang merasa hilang ya, atau mengalami kehilangan di hari ini. Karena saya sempat baca postingan orang-orang Elkogers, ada yang sempat kehilangan. Jadi ada kasus, saya gak tahu penyebutan yang tepat apa, tapi seperti penggelapan uang gitu ya. Dan itu terjadi di Bali sendiri, pokoknya berkaitan dengan emas gitu. Semoga sih tidak ada di antara Anda yang kena, Elkogers ya. Dan semoga sih untuk urusan duit, apalagi ya, emas sih memang bukan duit pecahan, cuma kan itu bisa diuangkan gitu kan. Kalau misalnya berkaitan dengan investasi, tabungan, dan saham atau apapun itulah ya, semoga sih baik-baik selalu, Elkogers. Walaupun mungkin dalam perjalanannya pasti ada kendala, naik turun gitu ya nilainya. Cuma ya lagi-lagi kalau misalnya sampai pengelolanya hilang gitu kan, wah itu berabe banget urusannya. Tapi semoga sih Anda gak ada yang kena, Elkogers ya. Aman-aman, sehat walafiat selalu, tidak hanya fisik saja tapi juga kondisi finansial Anda ya. Yang jelas untuk di hari Senin ini ada Mika Karisa yang lagi dan lagi mengisi ruang dengar Anda di Sunset Program untuk edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Seperti biasa kalau sudah tiba di sore-sore jam segini, saya mau nampung requestan Anda deh. Bantuin saya dong bikin playlist Elkogers biar sore hari ini makin asik, luar biasa. Silahkan kasih tahu Anda mau request lagu dari mancanegara atau Belandika Musik Indonesia, atau mau kirim-kirim salam aja, atau mau nyapa Mika aja, boleh ya. Kirimkan ke WhatsApp ya 081236155969, atau boleh juga gabungan DM aja di Instagram kita di @elkogafm. Bisa juga kirimkan pesan Anda via Facebook di Elangko Sagagana. Saya tunggu gabungan Anda sampai jam 6 sore nanti.

0: life.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
4: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
3: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
4: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
3: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
4: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
3: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
4: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak benar juga.

0: juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya Ca infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
0: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: 96.9
4: Elkoga Radio Bali.
3: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 LKGR Radio Bali. Masih ada kesempatan untuk Anda mendaftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR yang ada di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa. Dan ini adalah kampus yang cocok sih untuk Anda yang memang udah kebayang gitu ya sama masa depan yang cerah dan gemilang. Karir yang stabil lebih tepatnya, terus bisa sekalian berkontribusi ke masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan gitu ya. Atau mungkin udah kebayang pengennya sih berwirausaha gitu ya di bidang-bidang pangan seperti ini. Jadi pertanian modern itu gak hanya tentang cocok tanam aja sih ekogeris, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Di dalamnya ada 4 prodi yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget Anda pilih yang pertama ada agroteknologi, selanjutnya ada prodi peternakan, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta terakhir itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan dari fasilitas kampusnya juga super duper komplit Elkogers. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi silahkan, hari ini pun Anda boleh banget daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, mumpung pendaftaran masih dibuka, kesempatan untuk Anda itu masih ada bergabung di kampus yang satu ini ya. Informasi selengkapnya langsung aja klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-1.

0: jek pasti langsung jegeng.
1: Bada, sekarang tuh ya semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 LKOGER Radio Bali. Wah, sudah ramai saja yang bergabung sore hari ini di Sunset Program LKOGER. Coba saya sapa satu persatu, tapi sebelumnya saya informasikan kembali kalau misalnya Anda memang pengen request lagu, pengen mendengarkan lagu-lagu yang Anda suka gitu ya, yang sesuai dengan isi hati di sore hari ini.

isi pikiran yang overthinking itu. Silahkan kasih tahu Mika Karissa via WhatsApp 081236155969, atau boleh juga gabungan di Instagram kita, DM aja di @elkogafm, dan kirimkan pesan Anda via Facebook di Elang Kosa Gagana ya. Kali ini saya mau sapa di via WhatsApp, ada Windu. Hai Windu, sudah sewindu di Denpasar ya. Katanya request ya Kak Peter Pan yang Walau Habis Terang sudah saya hadirkan, semoga terhibur ya. Buat kami Kak, semangat selalu. Oke, Windu juga semangat selalu ya. Gena di seputaran Ubud hadir Kakak, minta lagunya The 1975 ya. Ribet banget ngomongnya. About You juga sudah saya hadirkan. Lagi kangen siapa Gena? Request lagu ini. Mika Karissa ini kepo banget ya. Semoga udah didengerin Gena ya, dan semoga sudah terhibur sore hari ini. Terus ada Dewa D juga di Kenyiri. Hai Dewa D, apa kabar? Gimana hari ini? Apakah kerjaan lancar? Semoga lancar ya. Kalau Dewa D sih mau lagunya Enau featuring Ari Lesmana yang Sasi Potret juga tadi udah saya hadirkan. Gak ketinggalan ada Yuda di seputaran Ubung. Halo Kak Mika, gimana kondisi Kakak hari ini? Saya syukurnya sehat walafiat. Yuda gimana, semoga sehat selalu ya. Sehat dong pastinya, buktinya bisa gabungan di Sansa Program sore hari ini ya kan. Kalau Yuda sih mau dengerin lagunya Jikustik yang Puisi, barusan saya puterin, semoga udah didengerin Yuda ya. Abis itu ada, sebentar saya scroll dulu, ada Mila. Hai Mila, Mila, Mila, Mila di Jimbaran ya. Kalau Mila mau dengerin lagunya Bara Suara yang Terbuang Oleh Waktu, boleh kan Kak? Boleh, boleh. Kirim salam buat Elkoger semuanya aja. Pokoknya semua yang lagi dengerin Elkoger Radio Bali, semangat. Oke, terima kasih ya. Terus ada Oming di Peguyangan. Halo Kak Mika, gimana Kecubung, mendung kah? Peguyangan mendung banget nih. Iya sih, berawan sih di sini ya. Ya, memang sebenarnya ini mendung-mendungnya udah dari tadi pagi ya kan. Abis itu juga kalau nggak salah siang harinya di seputaran Denpasar itu sempat di jam 1, jam 2 itu anginnya kencang banget ya kok geres. Tiba-tiba aja ada angin seperti itu ya. Aduh, jaga kondisi deh ya. Ini kayaknya banyak yang lagi masuk angin juga. Oming masuk angin nggak? Ya. Usaha. Meriang-meriang terus nggak jadi jualan ya kan. Kalau Nadif Basalamah yang Bergema Untuk Selamanya. Oke, ditunggu lagunya ya. Antre sama yang lain Wing ya. Lanjut lagi saya sapa di sini. Aduh, rame banget nih sore hari ini, ada Hita. Hita Trihita Karana. Mika ini nyambung-nyambungin aja ya. Hita, aduh cantik banget namanya, di Denpasar. Katanya, hai hai hai Kakak Mika, ada Hita di Denpasar, mau dong lagunya Barsena Bestandi yang Ruang Baru. Bisa kan Kak diputer, kalau bisa jangan dipotong ya Kak. Iya iya, requestannya. Iya, ditunggu ya untuk kita. Terus ada Gia, Gia di Pemogan. Biasa Kak, tulus. Kalau gue kirim salam buat Kak Mika aja, selalu siaran sore ini belakangan ini. Iya, semoga kuat ya dengerin suara saya. Semoga gak bosan lebih tepatnya Gia ya. Ya, menambah nuansa baru. Nanti ada saatnya saya hilang kok di jam-jam sore ya. Jadi nikmati aja suaranya Mika Karissa sore-sore di jam segini. Lanjut lagi ada Eka Putra di seputaran Ubud. Katanya lagi di perjalanan dari Ubud ke Denpasar. Oke, hati-hati di jalan. Kalau Eka Putra mau dengerin lagunya Coldplay yang Fix You. Oke, buat Mika thanks. Terima kasih Eka Putra sudah meluangkan waktu untuk bergabung sore hari ini. Terus ada Madehendra juga di Marge Tabanan. Biasalah ya gabungan, kirim salam buat dirinya sendiri yang lagi bersantai ya. Buat Mika, terima kasih dan selamat bertugas. Thank you juga sudah bergabung sore hari ini. Ada Douglas, hai Douglas. Mbak Mika jegek, apa kabar hari ini? Syukurlah saya sih sehat walafiat. Douglas semoga sama juga ya. Kalau Douglas mau dengerin lagunya Bon Jovi, It's My Life, udah juga di awal saya puterin tadi ya. Salam buat semua pendengar Elkoga sore aja. Buat Mbak Mika yang cute, tumben ada yang bilang saya cute. Saya puterin buat Douglas ya. Terus ada Dharma Wira, hai Dharma Wira.

Hai, sore Mika cantik, ikut Sunset Program ya. Yuhu, boleh. Untuk lagunya Mika yang pilihin deh, dan lagunya buat saya. Banyak banget ini ya. Aduh, pilih-pilih lagu yang mana, ngikut aja ya Darma Wira. Saya juga bikin playlist untuk sore hari ini. Makasih ya untuk Darma Wira yang sudah bergabung sore hari ini. Terakhir saya bacakan ada Gangga. Hai Gangga, masih stay di Gatsu. Katanya mau dengerin lagunya The Red Jumpsuit Apparatus. Wah, lama banget sih lagu ini ya. Ini terkenang saya zaman-zaman ngewarnet masa-masa SMP dulu. Katanya mau dengerin lagunya ini yang Your Guardian Angel. Oke, langsung saya puterin untuk Gangga di seputaran Gatsu.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Gak terasa sudah di jam 5 sore lewat 15 menit waktu di Elkoger Radio Bali. Jam kita pasti sama kan Elkoger. Ada yang lagi di jalan kah sekarang? Mungkin jam-jam pulang kantor ya. Jadi selamat di perjalanan. Saya jadi bingung ngomong apa gitu ya. Karena ya biasanya jam-jam segini kita bakal kena macet. Abis itu juga berhadapan dengan para pengendara yang tingkah polanya itu beda-beda, Elkogirus. Jadi jam-jam rawan itu adalah jam-jam pagi ketika jam-jam anak sekolah gitu ya. Terus anak berangkat sekolah lebih tepatnya. Habis itu jam-jam sekarang juga, jam-jam pulang kantor. Dan ya lagi-lagi seperti yang saya katakan, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter pengendara dengan segala tingkah polanya yang benar-benar menguji kesabaran kita, mental kita ya. Tapi ya semoga sih Anda selalu senantiasa sabar, Elkogers, menghadapi segala sesuatu di depan ataupun di hadapan Anda. Karena lagi-lagi ketika kita di jalan itu sebenarnya udah gak kenal status ya, Elkogers. Jadi kalau misalnya Anda tipikal yang berpaku pada jabatan gitu ya, status sosial, semua orang rata sama di jalan, Elkogers ya. Jadi sama-sama pengguna jalan, dan itu gak benar-benar memandang status sosial Anda, Anda dari mana, Anda figur yang seperti apa, sama kita. Jadi ya sama-sama berempati aja satu sama lain gitu ya, sama-sama pengertian bahwa setiap orang dari kita itu pasti punya tujuan masing-masing ya kan. Entah itu pulang ke rumah, entah itu ke tempat kerja, entah itu ke suatu tempat yang penting untuk di hari itu gitu ya kan. Kita pasti punya tujuan, gak cuma kerja doang sama pulang ke rumah gitu kan. Semoga selamat sampai tujuan kemanapun itu ya. Yang jelas saya Mika Karisa masih nih menemani Anda sore hari ini. Aku Gerus masih happy dong. Anda semoga sih juga happy ya dengerin Mika sore hari ini. Sudah satu jam saya menemani Anda lewat lagi nih. Dan ya masih ada beberapa menit ke depan, kurang dari sejam lah Eko Girls yang menemani Anda. Jadi bolehlah bergabung sore hari ini. Saya masih membuka kesempatan untuk Anda yang memang ingin gabungan, request lagu dan kirim salam ya. Karena disinilah programnya Eko Girls. Silakan kasih tahu Mika ya, untuk sore hari ini Anda pengen dengerin lagu apa. Lagunya Indonesia? Boleh. Lagu mancanegara? Silakan. Tapi ingat, satu orang satu requestan. Jangan maruk-maruk, oke? Okay? Boleh sekali lagi gabungan via WhatsApp 081236155969. Boleh juga DM ke Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Saya yakin Anda sudah pernah dengar ataupun sudah mengetahui Stimi Handayani LKGR. Tapi kalau misalnya belum tahu, hey, Anda kemana saja? Ini loh, the first and the best management campus in Bali ya. Yang di dalamnya kalau misalnya Anda kuliah di sini, Anda bisa mempelajari ilmu manajemen selengkap itu, Elkogeres ya. Kita tahu sendiri ilmu manajemen kan ilmu yang dimensinya paling luas toh. Dan memang di era-era seperti sekarang ini ilmu manajemen kepake banget. Jadi bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Entah itu Anda jadi PNS, pegawai perusahaan, ataupun instansi tertentu. Bahkan mungkin mau berwirausaha secara mandiri, itu pasti bakal kepake banget ilmu yang satu ini, Elkogeres. Makanya jangan sampai Anda tidak tahu Stimi Handayani ya. Dan kuliah di sini boleh banget. Ingat, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini adalah yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan sudah ada sejak tahun 1979. Saking legendnya, terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan ya, dalam pekerjaan apapun seperti yang sudah saya bilang di awal. Bahkan di zaman now seperti sekarang pun ya, di mana orang-orang lekat sekali kesehariannya dengan AI ataupun tools-tools digital tertentu gitu ya. Ya, kita sebut teknologi, itu semuanya harus bisa di-manage dengan baik, Elkogeres, dan di-manage-nya ya pakai ilmu manajemen yang lengkap dan efektif dan bisa kita peroleh di Stimi Handayani ini. Lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat banget sama Resman atau SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi sangat amat strategis sekali ini poin plusnya, Elkogeres. Jadi ketika ngampus di sini, selanjutnya kita ada agenda kegiatan lain gitu ya, cepetlah mau kemana-mana sat-set ya. Jadi silahkan buruan daftar, informasi ataupun pendaftarannya WhatsApp saja ke nomor 082 145 666 1999. Sekali lagi ke nomor 082 145 666 1999.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: PT Glendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Glendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Glendis Denpasar, toko Glendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Glendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Glendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Glendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Glendis area Tabanan, toko Glendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Glendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Glendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Glendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenglendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbali02997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Sama Agung ya, Agung nggak bilang lagi di mana. Katanya lagu ini mengingatkan buat seseorang yang jauh di sana. Buat Mika, selamat siaran dan terima kasih. Terima kasih Agung sudah bergabung ya sore hari ini. Lagunya sudah saya hadirkan, semoga terhibur. Terus ada juga di sini Made Ramawati ya. Sore Kak, minta diputerin lagunya Tulus. Tulus tadi udah nyanyi yang Teh Hijau. Semoga sudah didengerin ya. Untuk kakak penyiarnya, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung ya Ramawati. Abis itu ada Diandra. Hai Diandra, Diandra lagi di Denpasar, katanya mau dengerin lagunya Sam Smith yang I'm Not the Only One, juga udah saya hadirkan ya. Terus ada juga Yuna. Hai Yuna, Yuna nggak bilang lagi di mana. Sekarang sih mau dengerin lagunya Sail on Seven yang Mudah Saja, udah saya siapin, abis ini saya hadirkan ya. Terus ada terakhir kali ini ada Emmy. Hai Emmy, Emmy di Denpasar, katanya mau dengerin lagunya 420 yang Mangu. Kirim salam buat kakak Mika yang cantik jelita. Ini ngerayu-ngerayu biar lagunya diputer ya. Tanpa dirayu pun saya puterin lagunya Emmy. Ditunggu ya. Dan kali ini juga saya mau hadirkan satu informasi penting untuk Anda yang belum daftar kuliah di UNWAR, tepatnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi ya. Jangan sampai kelewatan kesempatan, karena memang masih dibuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Jadi kampus yang satu ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan mungkin kedepannya juga berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi kalau kita bicara tentang pertanian modern ya, di zaman now ini, di era seperti sekarang ini, tentu udah gak sama ekoger seperti dahulu, di mana kita identiknya main sama tanah, habis itu apa ya, bibit-bibit benih-benih ya, walaupun memang basic dasarnya pasti akan menyentuh itu. Tapi kan pastinya untuk di era seperti sekarang itu melibatkan sains, teknologi, dan inovasi. Jadi cocok deh untuk Anda yang memang suka sama bidang-bidang ini. Dan gak cuma sekedar suka ya, tapi punya tantangan tersendirilah untuk ngulik ranah yang satu ini. Ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya bisa Anda pilih salah satunya. Seperti ada prodi agroteknologi, terus ada juga prodi peternakan, selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta terakhir itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dan nilai plus-plus-plus-plusnya lagi Elkogeres dari staf pengajarnya ya, itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kalau dari fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, udah bisa dipastikan ya. Terus di sana juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang sangat amat lengkap, pastinya ini akan menunjang proses belajar mengajar, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi tunggu apa lagi? Hari ini pun boleh aku garis daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya Anda masih kurang nih informasinya, kakak Mika mau cari tahu lebih detail lagi, klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-665-310 385-7

0: TV라디오쿠
1: 옷감 TV라디오쿠
0: 옷감 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sudah tepat di jam 6 sore LKGR, sudah waktunya saya Mika Karissa pamit dari Sunset Program ya. Akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Bagi Celia di sini yang sudah ready menemani sore hari Anda di Home Sweet Home, asli musik Indonesia, tentunya sampai jam 8 malam nanti. So, don't go anywhere.

Similar. Suatu momen ya, atau misalkan dengan seseorang ya, itu ternyata memang sebuah power dari sebuah lagu. Alka Girls ternyata gak cuma lagu tapi aroma, tempat, bahkan makanan itu bisa bawa Anda itu kembali ke sebuah kenangan ya. Dan itulah yang namanya nostalgia. Seperti kita diajak sebentar untuk mengunjungi masa lalu, bukan sekedar harfiah ya atau secara harfiah, tapi lewat perasaan dan ingatan yang dimunculkan kembali. Dan biasanya yang tentunya Anda rindukan itu sebenarnya bukan cuma waktunya ya, bisa jadi Anda rindu sama orang-orangnya, suasananya, atau bahkan versi diri Anda di saat itu, di masa itu. Makanya kadang kalau Anda dengar lagu ataupun lihat suatu tempat ya, lihat foto di masa lalu, itu bikin Anda teringat sama masa-masa itu. Tapi memang kenangan boleh kita simpan, Elkagers, boleh kita rindukan, tapi hidup tetap harus berjalan ya. Jadi kalau malam ini Anda tiba-tiba mendengar lagu yang mengingatkan Anda akan sesuatu, nikmati aja sebentar ya, senyum sedikit, ingat kenangannya, lalu lanjutkan perjalanan ya. Tentunya Elkagers, buat Anda yang sedang masih dalam perjalanan pulang harus tetap lanjut berjalan ya. Ataupun Anda yang sudah sampai di rumah dan baru saja bergabungan di 96,9 FM, welcome Elkagers. Ada Griselda di sini yang siap menemani Anda di 96,9 FM, tentunya di ajang Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Ya tentunya Kak Gris hadir selama 2 jam mendatang sampai jam 8 malam nanti dengan lagu-lagu asik koleksi Elkogar Radio Bali dari musik Belantika Indonesia. Dan tentunya ada informasi-informasi menarik yang akan Gris hadirkan di ruang dengar Anda. So, sambil menikmati apapun untuk kegiatan Anda Elkogars, dan sore yang sedikit berawan ya, bahkan lebih cenderung dingin buat Gris, semoga Gris bisa menemani Anda sampai tak terasa nanti waktu jam 8 malam ya Elkogars. So, untuk itu stay tune terus di 96,9 FM.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendy Smart pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Salah satu bukti Anda sayang sama orang-orang sekitar Anda, LKGers, adalah ketika Anda bisa memanajemen, bisa memanage semua apa yang diperlukan. Mungkin Anda memanajemen waktu Anda dengan baik ketika Anda membuat janji dengan orang tersayang Anda. Anda memanage emosi Anda ketika memang Anda mengalami hal yang di luar kendali Anda, atau ketika Anda pandai memanage tenaga Anda untuk Anda bisa memporsirkan tenaga untuk kerja, energi Anda untuk beristirahat, bahkan ketika Anda harus menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang ilmu manajemen, itu lebih luas dari itu. Sebelum kita bahas lebih jauh, bagi Anda yang tertarik untuk belajar mengenai ilmu manajemen, sepertinya rekomendasi satu ini tepat untuk Anda. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. So LKGers, kalau Anda sadar ilmu manajemen adalah ilmu yang berdimensi paling luas, pasti Anda tahu kalau ilmu manajemen ini juga bisa dipakai di tempat kerja berbagai bidang ya, di mana aja tuh semua bisa pakai nih, ada perlu yang namanya ilmu manajemen. Baik Anda jadi PNS, Anda jadi pegawai swasta, Anda bahkan ingin punya usaha sendiri ya, jadi CEO ya, itu pasti perlu yang namanya ilmu manajemen. Dan kalau LKGers tahu, kampus manajemen terbaik di Bali ini adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus Sekolah Tinggi Manajemen terbaik di Bali ini yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri di tahun 1979, LKGers. Kampus legend ini pastinya juga terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah sukses, mulai dari di pemerintahan, lalu di swasta, di bisnis juga, ada juga terjun ke dunia industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. So, pertanyaannya kenapa bisa? Balik lagi, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di era sekarang, bidang AI, teknologi digital tercanggih pun itu harus di-manage namanya dengan yang ilmu manajemen terbaik, LKGers, yang pasti terbukti lengkap dan juga efektif. Jadi kalau Anda tertarik, langsung saja berkunjung dan juga mendaftarkan diri Anda ke STIMI Handayani yang berlokasi di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Dan kalau kuliah di sana ya, LKGers ya, mau nge-mall, mau nugas habis sekolah, habis kuliah, mau hang out, bahkan kalau Anda mau lanjut kerja, itu gampang, tinggal sat-sat karena lokasinya kan sangat strategis ya, ada di tengah-tengah kota ataupun di pusat kota Denpasar. Jadi langsung aja buruan daftar, info dan juga pendaftarannya Anda bisa langsung WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

cukup. Anda belanja tidak mengurangi niat Anda untuk belanja, karena kalau tempat belanja tepat ya, itu semua gak bergantung pada hari dan juga tanggal. Sekarang pun

Seperti bedak Aladin ukuran 100 gram yang lagi turun harga jadi Rp11.300. Lalu ada sok lip pewangi yang pouch ya, ini ukuran 800 ml all sebesar Rp2.000. Lalu juga ada SGM Explore One Plus yang 1,6 kg. Untuk varian madu dan juga vanilla dapat potongan harga sebesar Rp6.000. Lalu Huki Liquid Cleanser 450 ml yang kemasan pouch, ini juga dapat potongan harga sebesar Rp3.900. Dan ada Paseo Baby Wipes Purity Gazet yang 80 lembar isiannya, ini dapat harga potongan elkoger sebesar Rp6.000 per 3 pcs. Dan ini berkelipatan, jadi minimal pembelian 3 kelipatan 3 juga nih untuk menikmati promonya. Ada juga promo dari Hansville Lip Cream Matcha Ciano ya, dapat potongan harga sebesar Rp2.000. Dan rumput laut Mama Suka, tuh siapa yang suka lauknya ditambah pakai rumput laut ini, dapat potongan harga sebesar Rp1.000 ya. Oke guys, ini mah bukan cuma buat ibu-ibu doang, anak-anak, remaja, dewasa, anak kos ya, bapak-bapak, rumah tangga, semua ya, ini tepat belanja yang tepat pastinya untuk langsung Anda nikmati semua promo dan juga diskonnya. So, kalau Anda mau belanja, pastikan langsung ke Klenis Grosir, karena Klenis Grosir terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogia, buat Anda yang masih galauin pacar, galauin mantan Anda, apalagi dengan lagu ini. Maaf ya Alkogia sih, yang gak bermaksud loh. Tapi daripada Anda galauin seseorang yang mungkin memang bukan untuk Anda, lebih baik Anda galauin masa depan yang sebenarnya ada di depan mata Anda, Alkogers. Apalagi ini adalah salah satu step atau langkah untuk Anda menuju ke goals hidup Anda. Apalagi salah satunya adalah kuliah ya. Buat Anda yang masih bingung mau kuliah di mana, lebih baik Anda langsung saja daftar ke Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. For your information, Alkogers, UNWAR sendiri ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan buat Anda yang masih pertama kali dengan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha lah ya, untuk Anda yang ingin punya modal yang potensial berkembang. Karena kalau kita bicara soal pertanian modern di era sekarang, itu bukan cuma soal cocok tanam saja ya, totok wajah ya. Tapi tentunya pertanian modern itu juga melibatkan yang namanya teknologi, serta sekarang ini menawarkan tantangan buat Anda yang punya interest nih sama dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi di dalamnya, ini menarik semua Alkogers, Anda boleh dengarkan baik-baik, apalagi setiap spesifikasinya, setiap materinya, mata kuliahnya nanti, dan juga konsentrasinya ini bisa benar-benar menunjang karir Anda ya. Mulai dari agroteknologi, ini tentunya berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta nanti bagaimana pengelolaan produk hortikultura di dalamnya. Ada juga produk perkebunan, pangan, ya tentunya kita akan membangun produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik untuk konsumsi maupun untuk estetika nih, untuk menunjang pengembangan pariwisata juga. Di mana kurikulumnya ini berbasis industri, jadi mengarah ke teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang nantinya siap untuk kerja dan meningkatkan juga nilai tambah. Untuk program studi yang kedua ada peternakan, Alkogers, ini akan mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan dan kegiatan praktek dalam peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu ada nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis ya. Dimana kurikulum yang ditawarkan pun itu juga sesuai lah ya, dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Lalu selanjutnya juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah ini adalah program studi yang tentunya berfokus pada penanganan pasca panennya, pengawetannya, serta pengolahan pangan, termasuk di dalamnya ini pangan tradisional dan juga pangan fungsional, Alkogers. Penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang diharapkan pasti nantinya juga menjadi produk yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang tentunya berkonsentrasi di pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan sustainable development goals atau SDGs ya, di mana prinsip ini pun diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. So kalau masih ada tanda tanya di kepala Anda, kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Alkogers juga baik-baik deh. Selain 4 program studi yang sangat menunjang karir Anda, staf pengajar di dalamnya ini juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf-staf pengajar dari instansi kedinasan, mulai dari profesor, dokter, dan juga magister. Lalu fasilitas kampusnya ini juga yang gak kalah penting, mulai dari kelas yang bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan juga untuk penelitian yang lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda itu gak perlu sebenarnya mikir dua kali, berkali-kali, Alkogers, untuk mendaftarkan diri Anda dan memutuskan untuk segera bergabung menjadi salah satu mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jika Anda tertarik, Alkogers, ada informasi lengkap yang bisa Anda akses ya, tentunya di
sipenmaru.warmadewa.ac.id. Anda bisa sekali untuk catat nomor ini, Anda boleh hubungi juga dengan Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310, atau bisa dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau bicara tentang mengubah hidup, sering gitu kita membayangkan sesuatu yang besar ya, Wagers. Harus punya target yang besar, buat perubahan besar, atau mengambil keputusan yang besar. Padahal perubahan itu seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, seperti Anda bangun lebih pagi, baca beberapa halaman buku, ya kan, menulis sesuatu yang Anda rasakan. Mungkin juga bisa merapikan kamar sebelum Anda tidur, sebelum Anda pergi juga. Dan pastinya mengurangilah waktu scrolling, ya kan, atau sekedar belajar mengatakan tidak ketika memang ketika Anda tidak sanggup gitu ya. Nah, tentunya satu kebiasaan kecil itu tidak akan langsung mengubah hidup Anda dalam satu hari, tapi kalau dilakukan berulang kali, lama-lama hasilnya bisa terbiasa ya. Sama seperti Anda mau sejenak untuk ambil waktu beristirahat, relax, enggak harus semuanya dipaksa habis pulang kerja lanjut kerja lagi, nanti habis ini bakal mikirin kerjaan lagi, at the end besok pagi lanjut kerja lagi. No, Avengers. Take your time ya untuk boleh yang namanya menarik nafas, membuang nafas, inhale, exhale itu penting. Dan boleh untuk Anda bisa fokus di jalan tanpa kepikiran masalah sambil mendengarkan lagu-lagu Alkogear di Bali. Itu salah satu kebiasaan yang bagus Alkogear buat badan Anda relax, tenang, sehingga Anda bisa lebih produktif juga besok harinya ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung di Alkogear Radio Bali, Anda belum terlambat, masih ada 1 jam lagi kebersamaan Grace Salia bersama Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Ya kan, masih menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Tentunya masih banyak informasi-informasi yang belum Grace bagikan. Dan ingin sekali Grace dengarkan di ruang dengar Anda sambil memutarkan lagu-lagu asik koleksi Alkogear Radio Bali dari Musik Belantika Indonesia. Duh, pastikan Anda jangan kemana-mana Alkogear ya. Pastikan Anda stay tune terus 96.9 FM karena Grace Helia masih akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Pernah merasa gak sih Alkogear semakin dewasa kok teman kita tuh justru terasa semakin dikit ya? Dulu mungkin hampir setiap hari bisa ketemu ya kan, bisa pergi tinggal aja, mau ngobrol tinggal chat. Sekarang tuh kayak semua udah punya kesibukan masing-masing gitu. Ada yang kerja, kuliah, ada yang udah punya keluarga juga, pindah kota, dan mungkin memang sudah mulai sibuk sama kehidupan masing-masing. Tapi mungkin jumlah teman yang berkurang itu bukan berarti Anda menjadi lebih kesepian, tapi seiringnya bertambah usia tuh kita memang mungkin mulai sadar bahwa punya banyak teman itu gak selalu sama dengan punya banyak orang yang benar-benar dekat dengan kita. Jadi kadang kita hanya membutuhkan beberapa orang yang benar-benar bisa diajak ngobrol, bisa dipercaya dan tetap ada meskipun kita tidak bertemu setiap hari ya. Dan tentunya jadi kalau sekarang Anda melihat circle Anda itu tidak sebanyak dulu, mungkin itu bukan sesuatu yang harus Anda buat menjadi hal yang sedih, yang harus diratapi. Enggak sih Alkagir sih ya, yang penting mah Anda bisa tetap menjalani hidup dan mari melihat hidup Anda itu lebih dalam lagi, karena hidup Anda itu sedang mengajarkan Anda untuk perbedaannya antara punya banyak teman sama punya hubungan yang lebih berarti.

0: ここがレディオバリ
1: ー。dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: Radio Bali.

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogia, buat Anda yang masih sepertinya galau kesana kemari mencari jawaban, mencari kitab suci ya. Ada yang masih pusing nanti mau kuliah di mana, atau punya saudara, keponakan, adik yang kayaknya juga galaunya tuh nular ke Anda karena mau berkuliah tapi bingung di mana. Baik, langsung putuskan pilihan Anda, berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Bukan tanpa alasan Alkogears, karena UNWAR sendiri ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan adalah sebuah pilihan yang logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, lalu berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan jika Anda ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata pastinya, apalagi kalau di Bali ya, Alkogears. Dari kurikulum yang digunakan pun, ini berbasis industri, ke arah teknologi modern, yang tentunya untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah juga. Ya, yang kedua ada peternakan yang tentunya akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, lalu juga seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu nutrisi dan teknologi pakan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis di dalamnya. Kurikulum yang ditawarkan pun juga sesuai dengan kebutuhan Anda di dunia kerja nanti, baik itu di industri, kewirausahaan, ataupun di dunia sosial masyarakat ya. Lalu ada teknologi pangan hasil pertanian. Nah, ini tentunya berfokus pada penanganan pasca panennya, baik itu di dalam pengawetan sampai juga pengolahan pangannya, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Ya, penanganan industri di sini mendukung ekowisata dengan pengembangan produk pangan yang pasti diperhatikan untuk bisa menghasilkan produk yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Yang terakhir, ini ada manajemen sumber daya perairan yang tentunya berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kalau Anda masih bertanya-tanya ya, kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, Alkogir harus tahu kalau staf pengajar mereka ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan yang kualifikasinya itu mulai dari profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau Anda melihat fasilitas kampusnya, Anda akan menemukan kelas yang bersih, ber-AC, lalu mereka tuh juga punya laboratorium penelitian untuk pembelajaran juga yang lengkap, lalu juga free wifi dengan akses internet yang cepat untuk membantu Anda selama pengerjaan atau juga pembelajaran di sana ya. Jadi sepertinya Anda tuh gak perlu ragu lagi untuk langsung mendaftarkan diri Anda, adik Anda, atau keluarga Anda, pasangan Anda juga ya, untuk segera didaftarkan di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi yang lebih lengkapnya lagi, Anda bisa akses di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau dengan Dr. Ilang Mulyarta SSI MSI di 081-338-576-547.

0: ketawa happy aja.
1: Ini radioku.
2: Bukan, ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogiers. Pernah gak Anda ketemu seseorang yang baru Anda temui kali itu ya, tapi langsung punya penilaian yang cukup dalam ya. Ya kayak orangnya jutek deh, atau kayak wah ini kayaknya orangnya cocok di sama saya, seru gitu ya. Atau kayaknya ini susah nih diajak ngobrol deh. Padahal kan saya dan Anda nih semisal baru nih melihat orang tersebut ya, 5 atau 10 menit lah bahasanya. Tapi first impression itu memang selalu punya hal yang unik Alkogiers ya. Dalam waktu yang singkat, Anda dan saya tuh bisa mendapatkan kesan tertentu tentang seseorang. Tapi masalahnya adalah kesan pertama itu belum tentu menggambarkan keseluruhan diri orang tersebut ya. Orang yang kelihatannya pendiam itu mungkin sebenarnya sangat ramah, atau yang sebenarnya itu cuma butuh waktu untuk dia bisa merasa nyaman aja gitu ya. Atau orang yang terlihat serius gitu ya, mungkin sebenarnya suka bercanda, tapi ya mungkin belum kenal aja gitu ya. Karena itu sebenarnya Anda perlu belajar Alkogiers untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mereka bisa menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda langsung tuh buat kesimpulan ya kan, yang sebenarnya bisa disalahpahami juga oleh orang lain gitu. Jadi sebenarnya punya first impression itu boleh, tapi jangan langsung dijadikan first impression itu sebagai final impression.

0: 96,9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogia resmi kata Mbayong dengan bekas pacarku is last song ya, untuk kita menemani Anda di Alkogia Radio Bali 96,9 FM, tentunya di ajang Home Sweet Home, asli musik Indonesia, untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Sudah dari jam 6 sore tadi guys menemani Anda Alkogir, sampai gak kerasa sudah 2 jam berlalu. Sudah informasi yang menarik guys bagikan di ruang dengar Anda, dan juga sudah banyak lagu-lagu asik koleksi Alkogir di Bali yang guys juga putarkan untuk Anda ya. Tapi selain ini tetap boleh stay tune Alkogir menemani waktu kegiatan dan perjalanan Anda. Masih akan ada lagu-lagu yang tentunya menemani waktu kegiatan Anda di Alkogia Radio Bali. Tapi karena sekarang sudah jam 8 malam, ini waktunya untuk Greselia pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat hari Senin, and goodbye.
1: Six point nine.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Yoga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bangga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Elkoga Radio Bali.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
6: The best music. The amazing FM.
7: El Koga Radio Bali.

Capek, gak apa-apa, syukurin aja. Ceritain rasa syukur Anda hari ini di I Like Monday ala El Koga Radio Bali.

0: 96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers. Bagaimana hari Senin Anda? Yuk cerita sama Bagas Krisna di Rest and Dream edisi Elek Monday sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.
1: Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Pharrell Williams, Happy alias Bahagia, membawa kita ke hari yang bahagia nih Alkogers, di hari Senin tanggal 14 September 2020. Nah, apakah Anda bahagia hari ini? Wah, kalau belum bahagia, kita bahagia sama-sama ya. Bersama Bagas Krisna, siap menghibur Anda di RSN Dream, membahas tentang I Like Monday, hal yang menyenangkan di hari Senin Alkogers. Karena memang banyak orang beranggapan hari Senin itu adalah hari yang menyebalkan. Apalagi kalau kemarinnya kita nonton bola, kemudian tim jagoan kita kalah. Aduh, King MU. Semangat buat semua fans Manchester United di luar sana. Dan sekarang saatnya kita berbahagia bersama Alkogers. Apalagi buat Anda yang sedang capek-capeknya pulang kerja, mungkin lagi di perjalanan pulang ya saat ini, atau mungkin harus lembur menyelesaikan tugas-tugasnya. Semangat pokoknya buat kita semua. Yang mau gabungan, kirim salam request lagu, menceritakan hari Senin yang luar biasa, atau mungkin saling menghibur, kirim salam sama teman-temannya ya, agar semangat menghadapi minggu yang cukup panjang tampaknya Alkogers. Boleh banget gabungan sama Bagas via WhatsApp di 081236155969. Langsung aja kirimkan lagu favorit Anda atau mungkin lagu favorit dari orang-orang kesayangan Alkogers untuk menyemangati hari Senin mereka. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @alkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang mungkin radionya bermasalah ya, siapa tahu antenanya putus, jangan deh. Atau mungkin yang di mobil, biasa dengerin radio di mobil kebanyakan kan. Nah, ini boleh banget kalau nggak bisa atau nggak sempat dengerin out radio, streaming saja via websitenya Elkoga. Buka di www.elkogaradiobali.com, klik tombol live streamingnya, dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

0: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu Sebelum Cahaya. Bagus puterin spesial buat Febri yang lagi narik ojol nih sekarang Elkoger. Katanya kirim salam buat teman-teman semua yang lagi sibuk kerja meskipun hasilnya tidak seberapa. Semangat buat kita semua indis ekonomi. Masih dapat kerjaan aja udah syukur. Wih, luar biasa sekali ya. Motivasi yang benar-benar membakar semangat kita semua kaum pekerja yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Kemudian lagunya juga asik banget nih, Sebelum Cahaya, lagu yang pastinya menimbulkan nuansa nostalgia. Elkoger juga perlu tahu ya, buat Anda yang sedang memiliki mood yang buruk atau suasana hatinya tidak bisa dikendalikan, kadang-kadang mendengarkan lagu yang membangkitkan memori lama ini sangat baik untuk meningkatkan motivasi Anda. Jadi buat Elkoger yang lagi suntuk, lagi capek kerja, atau mungkin lagi capek-capeknya bertahan hidup ya di situasi saat ini, sekali kita perlu lihat lagi atau mendengarkan kembali lagu lama yang sangat melekat di hati. Mungkin lagu kenangan Elkoger saat kecil, atau mungkin lagu yang sering Anda dengarkan ya ketika Anda sedang banyak masalah. Salah satunya adalah lagu Sebelum Cahaya ini Elkoger, sangat bagus dan benar-benar luar biasa maknanya. Kemudian makasih juga mau sapa ada Kadek Giri Mahendra hadir ya seperti biasa, gabungan dari seputaran Sanur Kaje. Ini mau nyapa Dani katanya, malam Dani. Widi, Daninya kemana ya? Kayaknya bakal sulit nih kita dengar lagi suara Mas Elkoger. Karena Bagas Krisna akan saya menemani ruang dengar Anda ya tiap Senin malam. Jadi biasakan mengingat suara saya. Ini mau request lagunya One Direction, One Thing. Udah Bagas siapin, ditunggu saja. Ada juga siapa ini hadir? Ada Made Hendra Saputra, seperti biasa juga gabungan dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present, oke, siap hadir. Request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali dan selamat bersantai. Sebelum Bagas puterin lagunya itu, lagunya siapa tadi itu, lagunya Alan Walker. Kita dengerin dulu yuk lagu klasik dari One Direction, One Thing.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Channel Koge Radio Bali. Lagu dari Taylor Swift, 15:15. Itu hari besok ya, tanggal 15 September Koger. Ada apa dengan tanggal 15 ya? Bagas juga enggak tahu. Tapi intinya lagu ini di-request sama Putri yang gabungan via DM Instagram. Kirim salam katanya buat ayangku yang lagi lembur. Ini maksudnya saya ya. Enggak ada Koger. Terima kasih buat Putri udah gabungan. Buat semuanya jaga kesehatan. Oke, luar biasa. Bagas juga mau sapa di Instagram ada Adi Suputra hadir ya dari Abian Semal. Mau request lagunya Astrid, judulnya Tentang Rasa. Salamnya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Sebelum Bagas lupa, ada slogannya ya, seperti biasa, dari Adi Suputra Production masa depan diraih saat ini. Dan Bagas juga mau sapa Putu yang gabungan via DM Instagram juga. Ini mau nyemangatin Kak Bagas yang tim jagoannya kalah. Semangat Kak, ingat biasanya sebelum dapat tsunami ada surut dulu. Wah, tsunami trofi maksudnya ya. Buat Manchester United, luar biasa sekali nih Putu. Tahu aja Bagas lagi sedih. Terus mau request lagunya Run, judulnya Ratu Lebah. Kirim salam buat semuanya aja, buat Kak Bagas dan semua pendengar Elkoga. Semangat, semangat, semangat. Oke, langsung ya. Kita puterin lagunya ya, Run Ratu Lebah spesial buat Putu.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu tentang rasa yang baru saja kita dengarkan itu dinyanyikan oleh Astrid dan menceritakan tentang ketulusan dan keraguan seseorang dalam mempertahankan cinta yang besar namun takut kehilangan orang yang dicintainya. Dan biasanya orang kita sayang merupakan sumber terbesar dalam kebahagiaan kita LKOGE. Apalagi di hari Senin yang berat, habis capek kerja, kemudian pengen disemangatin sama ayang, tinggal telpon atau video call aja. Langsung kembalilah semangat hidup Anda. Nah, tapi buat Anda yang belum punya pasangan seperti saya, gimana nih caranya LKOGERS? Caranya adalah dengan menyemangati diri sendiri. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan Anda pada orang lain LKOGERS, karena memang kita tidak bisa terlalu manja ya kepada orang lain, apalagi seperti lagunya ini tentang rasa. Karena memang ada rasa takut kehilangan orang yang dicintai LKOGERS. Jadi sebelum Anda mencintai orang lain, belajarlah mencintai diri sendiri dan bahagia terlebih dahulu dengan diri Anda sendiri. Nah, jadi kalau misalnya orang yang Anda cintai pergi, rasa bahagia Anda juga tidak ikutan pergi.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Ariana Grande, One Last Time. Jadi penanda sejam persamaan kita di Rest and Dream edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Masih ditemani sama Bagas Krisna membahas tentang hal menyenangkan di hari Senin LKG, tepatnya di I Like Monday. Jadi ada hal apa nih hari ini yang kira-kira bisa membuat Anda tersenyum? Tidak harus hal besar LKG, karena kebahagiaan itu biasanya muncul dari sesuatu yang kecil. Tidak perlu punya HP baru atau mungkin pacar baru. Gak gitu konsepnya ya. Tapi bagaimana Anda bisa mensyukuri hari, mulai dari bangun tidur sampai Anda kembali tidur. Nah, jadi kira-kira apa nih Alkogars yang bisa Anda bagikan kepada dunia? Apakah Anda bisa senang melihat matahari pagi? Atau mungkin ada yang bersyukur bahagia masih memiliki pekerjaan sementara banyak orang lainnya menganggur mencoba mencari penghasilan? Waduh, ini harus kita belajar bersyukur ya, belajar mindfulness. Tapi jangan sampai meninggalkan empati Alkogars, karena memang saat ini sedang ada banyak hal buruk di sekitar kita. Tapi kalau bisa janganlah fokus pada hal tersebut. Fokus pada hal-hal yang bisa membuat Anda bahagia dan semangat menjalani hari. Maka dari itu Bagas Krisna kembali hadir mengingatkan Anda untuk segera mengubah mindset pola pikir LKOGER semua, agar bisa bersyukur menjalani hari, menyambut Selasa esok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Masih lama ya akhir pekannya. Jadi kita jalani saja dengan penuh canda tawa. Yang mau gabungan berbagi kebahagiaan boleh banget chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Silahkan kirim salam dan request lagu favorit Anda atau orang-orang yang Anda sayangi, cintai, banggakan, kasihi, lindungi, dan apapun sebutannya Anda rindukan mungkin Alkogers. Boleh banget berikan salamnya via radio agar terdengar di suara semesta pokoknya ya. Jadi mungkin yang lagi bosan suntuk di jalan bisa terhibur dengan cerita Anda. Jangan lupa gabungan juga via sosial media kita, DM Instagram di @alkogfm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Maka tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

96.9 Koge Radio Bali Fish. Oh Tuan, magas puterian spesial buat Febri yang gabungan dari seputaran Gianyar. Kirim salam katanya buat semua teman-temanku. Mari kita rayakan kehidupan yang luar biasa. Untuk hal menyenangkan di hari Senin, udah pasti bisa bernafas saja merupakan suatu hal yang bisa kita rayakan. Gitu katanya Febri ya. Ini emang penting banget El Kogers, karena banyak orang yang sangat meremehkan kehidupan. Kita seringkali mengucapkan selamat tinggal kepada orang dekat sama kita dengan harapan besok bisa bertemu lagi. Padahal kita nggak tahu ya, namanya umur itu diberikan sampai kapan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makanya buat kita yang masih bisa sehat, bisa beraktivitas, kemudian melihat orang-orang yang kita sayangi ada di dekat kita, masih bernafas gitu ya, masih bisa hidup menjalani hari meskipun banyak masalah dan juga rintangan, halangan membentang, tidak jadi beban pikiran, jadi harus kita syukuri pokoknya Alkogers ya. Jangan terlalu banyak pikiran, yang penting sudah ada orang kita sayang dekat dengan kita, masih bisa bernafas, beraktivitas, itu patut kita syukuri dan menjadikan motivasi agar kita bisa semangat menjalani hari. Terima kasih banyak Febri udah gabungan. Kemudian masih di seputaran Gianyar, ini batu bulan kan masuk Gianyar juga benar ya. Ada Bligas Bawa hadir, selamat malam Tres Andri awal pekan. Selamat malam Bagas Krisna, Bligas Bawa hadir di batu bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya harus dibaikin Bli. Ya, tapi kita juga gak boleh terlalu positif ya. Dalam artian ada sebutannya itu toxic positivity. Kalau kita memang dalam kondisi yang tidak baik, sesekali jujur itu gak masalah Alkogers. Jadi kan orang-orang gak salah paham, dikira kita baik-baik saja padahal dalam hati sedang banyak masalah. Jadi buat Anda yang sedang kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan Alkogers. Gak usah sok kuat, kalau memang lagi capek, lemah, ya gak apa-apa. Tapi jangan dilebay-lebayin ya, jangan terlalu dibesar-besarkan gitu maksud Bagas. Kalau memang capek istirahat, kalau memang lelah ya istirahat juga, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau mungkin memang belum waktunya ya harus diusahakan bersama. Semangat pokoknya buat kita semua. Yang penting jaga kesehatan ya, fisik, mental, finansial. Ini mau request lagunya Celine Dion, judulnya To Love You More. Salamnya buat Bagas Krisna, sehat selalu. Oke, sehat juga buat kita semua Bli. Terima kasih udah gabungan dan saya dengerin El Koga. Tapi sebelumnya Bagas juga mau sapa. Ini Febri lagi komentar juga nih. Oh, katanya luar biasa kali nih pesan dari motivator radio hari ini. Makasih banyak Febri. Terus katanya Ayangnya juga di perjalanan, ini mau request lagu. Wah, boleh ya, boleh banget dong. Lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salamnya buat Febri Ayangku, dari pacarnya Febri katanya. Ini siapa? Bagas bilangnya Ibu Febri aja kali ya. Oke, langsung aja puterin ya lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이다 모양기 또이다 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Final KOGE Radio Bali. Ada titik-titik di ujung doa. Lagu dari Sal Priadi udah bagas puterin spesial buat Desi yang lagi di perjalanan pulang. Katanya udah nyampe seputaran Gatot Subroto. Semoga selamat sampai tujuan ya. While KOGE juga di perjalanan, mungkin yang sedang lelah, capek, ngantuk, gak apa-apa melipir sebentar El KOGE. Istirahat di pinggir jalan sambil dengerin El KOGE Radio Bali. Karena Bagas masih akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 11 malam. Kemudian Bagas juga mau sapa ya di WhatsApp-nya Bagas. Ini ada grup pria pemberani. Isinya benar-benar pria yang luar biasa, Kogers. Salah satunya adalah Teguh Saputra. Mungkin Anda masih ingat sama namanya. Ini Teguh mau request lagunya Yana Julio, judulnya Selamanya Cinta. Salam buat Mbak Suti dan juga Lecos. Salam emoticon metal. Nanti Bagas sampaikan langsung ya. Malam biar lama-lama langsung bagus puterin ya. Lagunya Yana Julio, Selamanya Cinta, spesial buat Teguh. Semangat, Guh.

96.0 Koge Radio Bali. Naf, akhirnya aku menemukanmu. Wah, siapa nih yang udah ketemu sama jodohnya? Selamat ya, Anda berhak bahagia, Koge. Karena emang tidak semudah itu menemukan belahan jiwa kita. Kadangkala kita sudah merasa bahwa dialah orang yang tepat. Ternyata tidak, Koge. Lalu apakah kita masih bersedih? Apakah kita masih merasa hari Senin kita itu sangat buruk? Wah, jangan sampai ya. Karena yang penting itu bukanlah menemukan jodoh Anda, Koge, tapi bagaimana Anda bisa menemukan diri sendiri yang pantas untuk dicintai. Wah, luar biasa ya. Jadi jangan sampai Anda itu terlalu mencintai orang lain tapi tidak mencintai diri sendiri. Dan lagu ini bakal seputaran spesial buat Agus yang gabungan dari seputaran Jalan Suli. Kirim salam katanya buat semua pendengar El Koga, salamnya salam kenal. Oke, terima kasih banyak. Bakal juga mau sapa, ada Sofi ini hadir dari seputaran Gatot Subroto. Request lagunya Magic, judulnya Root. Salamnya buat semua pendengar El Koga, buat Kak Bagas semangat siarannya. Oke, terima kasih Sofi.

0: 96.9 LKOGA Radio Bali. Lagu dari Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan yang biasa, bukan yang di cover ya. Udah bakal seterin buat Kadek Giri yang gabungan via Facebook Messenger. Terima kasih banyak udah hadir. Ada juga Kadek nih, Kadek lain ya, dari seputaran Denpasar juga. Mau request lagunya One Republic Counting Star, udah bakal siapin nanti Bagas mutarnya di Dino Talk. Karena sekarang udah jam 11 lebih LKOGers. Itu berarti Bagas harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat LKOGers yang udah tensi dengerin Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026, membahas hal menyenangkan di hari Senin, tepatnya dalam topik I Like Monday. Semoga hal menyenangkan yang Bagas bagikan ya selama 2 jam kebelakang bisa menyemangati kita semua untuk menyambut hari Selasa besok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Masih lama sekali LKOGer. Jangan buru-buru kita menantikan akhir pekan, tapi sampai lupa menikmati hari ini. Itu hal yang penting ya, karena bukan tujuan akhirnya tapi perjalanan yang harus kita nikmati. Dan benar-benar sudah akhir ya, karena jam 11 nih LKOGers. Itu berarti Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Buat yang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yang masih sibuk kerja, fokus semangat kerjanya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Six point nine.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이라디오쿠
1: 복간 이라디오쿠
0: 복간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Yo, listen up here.

0: 96.4 buat di hari Selasa pagi ini.
1: Asik. Yang penting pestanya pesta yang ini ya, jangan yang ngawur-ngawur seperti pesta yang kemarin tuh ada tuh yang diadakan di Jawa Timur.
2: Oh,
1: pesta satanik.
0: Pesta satanik. Iya,
1: perlu dirukiah itu.
0: Itu dirukiah itu ya. Jangan. Kita pestanya stabil-stabil aja.
1: Iya, stabil-stabil aja.
0: Cara ada salah satu cara untuk memulai pesta dengan sederhana.
1: Gimana tuh?
0: Bangun pagi, iya, minum teh, yes, menikmati dedaunan. Itu berpesta untuk otak kita.
1: Oh, iya, benar-benar. Dopaminnya bakal keluar di situ ya. Benar. Auto jadi pesta.
0: Jadi enggak perlu bikin karnaval, apalagi pakai sound horror, enggak perlu.
1: Jangan ya. Cukup di sana saja. Iya. Tolong di Bali jangan pernah ada yang seperti itu. Tuh, ya.
0: Jangan. Untungnya, tapi saya malah kepikiran loh, maksudnya sama rekan-rekan kita yang di sana itu kan sampai bangunannya itu sampai hancur, iya, kaca sampai retak gitu.
1: Bener.
0: Tapi kok masih bisa dibilang itu ya gimana gitu? Ini harus di giniin apa namanya diteruskan gitu.
1: Mungkin itu kesalahan berpikir ya. Kalau menurut saya
0: kesalahan berpikirnya banyak, masalahnya banyak yang salah orang mikirin itu kan.
1: Kompak ya.
0: Ya untungnya kita juga tidak memutarkan lagu-lagu itu ke sini. Jadi kita muter lagu-lagu yang santai, membuat kita berpesta dengan cukup sederhana tetapi tidak kehilangan makna.
1: Betul, Elkogers. Karena di pagi hari ini ada saya, Desta Arita,
0: dan Yuda Kesuma yang akan nemenin Elkogers Morning Anda dari jam 7 sampai jam 8. Kita sudah menyiapkan berita asik di sesi berisik untuk Anda semuanya.
1: Benar banget. Dan jam 8 sampai jam 9 nanti kita punya tebakan liar dan asik alias telisik Elkogers untuk Anda.
0: Seperti apa tebak-tebakannya, ditunggu nanti jam 8 ya. Tentunya sambil kita dengerin lagu-lagu asik koleksi Elko Gare di Bali, masih barengan dengan Yuda Kesuma
1: dan Desta Arita.

0: 96.9. It's a good
1: morning. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: klasik dari Harian Nusa Bali ya. Untuk edisi hari Selasa 15 September 2026, berita pertama ini saya mau update terkait dengan Gajah Mada.
1: Tak kira gajah mati.
0: Bukan.
1: Gajah Mada.
0: Bukan Gajah Mada yang Majapahit, tapi ini di areal Gajah Mada.
1: Oh iya.
0: Saat ini ditutup ya Elko Garcia, jadi kalau ada mau ke sana mungkin bisa mencari jalur alternatif karena penataan kawasan pusat kota Denpasar itu akhirnya berdampak pada arus lalu lintas. Sejumlah ruas jalan di kawasan Gajah Mada dan Jalan Veteran ditutup sementara sejak Jumat kemarin, berarti ya, Jumat lalu maksudnya, seiring pengerjaan pemasangan paving block. Penutupan dilakukan untuk mendukung percepatan proyek penataan kawasan yang dikerjakan PUPR Kota Denpasar. Namun pengerjaan tersebut membuat pengguna jalan harus menyesuaikan rute perjalanan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengatakan penutupan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan perkembangan pekerjaan di lapangan. Jadi, catur muka dari Kodam ditutup ke jalan

0: Akses dari arah Kodam menuju kawasan Gajah Mada hingga simpang jalan Sumatera juga masih ditutup total. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga pekerjaan di lokasi rampung. Untuk akses jalan Gajah Mada Barat menuju Caturmuka, Dishub menyampaikan ruas tersebut akan dibuka kembali pada Selasa hari ini, namun lajur kanan dari arah Jalan Udayana menuju Gajah Mada itu masih ditutup. Oke, sampai pekerjaan selesai. Dishub Denpasar mengimbau masyarakat memperhatikan pengalihan arus lalu lintas selama proyek berlangsung. Jadi setelah proyek Caturmuka ini selesai, menyusul proyek lanjutan ke barat Jalan Gajah Mada, penutupan jalan ini tetap fleksibel menyesuaikan pengerjaan proyek dari Dinas PUPR Kota Denpasar. Penutupan ruas jalan yang telah berlangsung dari Jumat tersebut berpotensi menambah kepadatan pada jalur alternatif, terutama pada saat jam sibuk. Karena itu masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan Gajah Mada diminta memilih jalur lain. Dan Dishub menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya kelancaran lalu lintas selama proses pengerjaan ini. Oke, jadi boleh ya Elkogers dipertimbangkan kalau misalkan mau lewat jalur Gajah Mada, mungkin pakai jalur lain dulu. Katanya sih hari ini mau dibuka, tapi kita nggak tahu jam berapanya ya. Jadi coba cari jalur yang lebih baik. Kalau Anda punya waktu lebih banyak, boleh lewat sana. Ya.
1: Benar banget. Dan selain Gajah Mada ya, Elkogers ya, kita ngomongin yang lain nih. Mm-hmm. Karena di mana ini ada mungkin bisa dibilang kabar baik ya, di mana pekerja ini minta upah minimum di 2027 mendekati KHL alias kebutuhan hidup layak. Nah, Serikat Pekerja Pariwisata di Kabupaten Badung berharap penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK Bali 2027 semakin mendekati kebutuhan hidup layak atau KHL. Serikat Pekerja bahkan mengharapkan nilai upah minimum tahun depan setidaknya berada pada kisaran 90-95% ya dari KHL yang ditetapkan pemerintah. Jadi sekitar mungkin 5,2 Elkogers ya. Nah, jadi kedua Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FPSP PAR SPSI Kabupaten Badung, Pak Selamet Suranto ya, mengatakan pekerja masih menunggu formula yang akan digunakan pemerintah dalam menetapkan UMP dan UMK 2027. Dan menurut Pak Selamet nih, KHL yang menjadi rujukan pada tahun sebelumnya berada di kisaran 5,2 juta. Namun angka tersebut bukan patokan UMP atau UMK 2027 ya, karena nilai KHL terbaru masih menunggu penetapan pemerintah melalui BPS. Jika KHL terbaru berubah, tuntutan pekerja juga akan disesuaikan. Nah, untuk penetapan 2027, Serikat Pekerja masih menunggu aturan pemerintah, dan jika mekanisme kembali menggunakan formula serupa, pihaknya akan memperjuangkan faktor alfa yang dapat menghasilkan kenaikan upah semakin mendekati KHL. Pak Selamet juga menilai KHL sekitar 5,2 juta ini masih dapat menjadi gambaran kebutuhan pekerja lajang yang baru bekerja selama 1 tahun. Namun kebutuhan pekerja yang telah berkeluarga dan memiliki masa kerja lebih panjang tentu berbeda ya, di atas 5,2 harusnya. Ia juga mengingatkan upah minimum pada dasarnya merupakan batas bawah bagi pekerja dengan kriteria tertentu. Karena itu pekerja dengan masa kerja lebih panjang semestinya mendapatkan struktur dan skala upah yang berbeda. Di Badung sendiri, Elkogers, perusahaan yang dipantau Serikat Pekerja relatif telah menerapkan UMK ya, meski masih ditemukan persoalan mengenai penerapan upah bagi pekerja berdasarkan masa kerjanya. Dan terkait kemampuan perusahaan membayar upah lebih mendekati KHL, Pak Selamet menilai kemampuan dunia usaha harus dilihat secara proporsional. Perusahaan yang terus beroperasi dan berkembang dinilai semestinya turut meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, Elkogers. Jadi memang sempat juga itu anggota dewan kita ya, Pak Nyoman Parte kalau nggak salah. Pak Man Parte sempat memberikan pandangan juga di dalam rapat waktu itu saya lihat ya, terkait upah minimum di Provinsi Bali ini UMP-nya.
0: Benar.
1: Kalau beliau bilang katanya kita ini kerja di pulau turis gitu katanya ya. Mm-hmm. Tapi masa UMP-nya lebih kecil gitu dibandingkan daerah-daerah yang memang bukan tempat pariwisata gitu ya.
0: Benar, karena kalau kita lihat kan memang basic dari UMP itu berdasarkan apa ya kalau istilahnya, itu kondisi perekonomian pekerja di sana, lalu akan menyesuaikan dengan UMP. Yang biasanya paling banyak kalau dulu cerita-cerita orang kan kalau misal punya pabrik.

0: itu baru bisa meningkat gitu kan. Di wisata ini memang pada akhirnya bukan UMP-nya meningkat, tapi apa namanya istilahnya, apa tambahan uang itu loh dari luar, komisi atau apa gitu kan. Jadi dari hal-hal itu sebenarnya yang meningkatkan nilai gaji dari pelaku pariwisata di Bali. Jadi bukan berupa gaji dia, tetapi dia kayak tambahan, entah itu dari komisi, entah itu dari apa istilahnya kalau orang pariwisata. Dan akhirnya pola-pola ini yang digunakan dari dulu sampai sekarang, sehingga secara pendapatan Bali kan terlihat tinggi, terlihat gede, tetapi secara kesejahteraan kecil banget. Nah ini yang lagi diperjuangkan supaya kalau mau sekarang kita samakan nih, kalau emang dia emang mendatangkan jumlah yang cukup signifikan, harusnya secara penggajian dasarnya juga harus sama dong.
1: Jangan disamakan berarti tips-tips yang didapat
0: gitu ya.
1: Tip-tip yang didapat sama UMP-nya gitu.
0: Benar.
1: Maksudnya. Okay.
0: Karena kalau teman-teman yang bekerja di pariwisata kan bilang mungkin gajinya 2 juta tapi tipsnya itu bisa sampai 5-8 juta.
1: Nah.
0: Tapi itu kan sangat fluktuatif, tidak selalu.
1: Betul.
0: Jadi ketika gak tinggi mungkin oke-oke aja, tapi ketika rendah kasihan. Nah, di sini sebenarnya perlu banget pejabat-pejabat anggota dewan tuh juga mulai memperhatikan bahwa mau dia dapat tipnya gede atau tidak, tetapi spend uang untuk di pariwisata di Bali itu sudah cukup tinggi. Jadi memang harus sudah mulai dipertimbangkan untuk para pekerjanya untuk mendapatkan gaji yang sesuai juga, gitu ya.
1: Benar. Apalagi di Bali ini hidup nggak murah juga ya kalau dihitung-hitung ya.
0: Kita termasuk nomor satu loh yang paling mahal se-Indonesia waktu itu di awal tahun ini untuk
1: biaya hidupnya.
0: Biaya hidup. Ngalahin Jakarta loh itu.
1: Denpasar
0: loh ini ya.
1: Kalau dilihat-lihat ya, di Jakarta aja dengan budget 1,5 juta udah bisa dapat kontrakan atau kosan tuh 2 petak.
0: 1,5 juta itu 2 petak.
1: Iya, kalau di Bali, waduh, 1,5 juta itu cuma 1 petak doang itu.
0: Dan itu pun kosongan. Wah, gitulah Elko Gers, bagaimana kita lika-liku di Bali. Jadi sekarang Elko Gers bisa kok untuk menyampaikan dukungannya kepada Paman Barto ya. Coba aja lihat di Instagramnya ataupun di TikToknya. Selain mengesahkan beberapa undang-undang tentang masalah adat dan segala macam, ini nih ya tentang UMP Bali itu.
1: Benar, itu dan, diperjuangkan benar-benar.
0: Iya, dan ini jarang sekali diperjuangkan di sana loh, di Dewan. Semoga ya ini berjalan dengan baik, karena kalau aturan ini berjalan dengan semestinya, yang kena untungnya kita juga.
1: Betul banget. Jadi tolong didukung ya, kalau untuk anggota Dewan yang seperti ini kita dukung ramai-ramai.
0: Benar, kita dukung ramai-ramai. Janganlah kita mendukung anggota Dewan yang problematik.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Yang ngabisin duitnya kita untuk problematik di sosial media. Jangan cari yang bekerja ya. Ya itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung ya dengarkan Berisik di Elko Gavreshi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Halo.
7: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
7: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: bagi Anda di kehidupan, apalagi mempelajari ilmu manajemen, langsung saja ke Stimi Handayani. Ya. Ih, keren. Kenapa? Jadi pegawai negeri bisa, sebagai perusahaan bisa, bahkan ibu buat bisnis sendiri juga bisa. Dan Elko Girls harus tahu kalau ternyata kampus manajemen terbaik di Bali yaitu STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, selain yang terbaik merupakan yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 79. Dan kampus legend ini sudah terkenal dengan alumni-alumninya terbukti sukses.
1: Wih, udah sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan juga ya, di pemerintahan, di swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Ini keren-keren banget ya alumninya. Nah, kenapa sih, penasaran ya Anda, kok bisa alumninya sekeren itu Elko Girls? Karena memang ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun ya, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih apapun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasinya sendiri sangat strategis, Elko Girls. Kampus STIMI Handayani ini berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas, hangout, bahkan mau kerja lagi ya, gampang banget, tinggal satset dari Kampus STIMI Handayani, mudah banget kemana-mana aksesnya. Jadi buruan yang mau daftar langsung ya, cari info pendaftarannya di WhatsApp 082 145 666 199. Saya ulangi sekali lagi, 082 145 666 199.